Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama yang merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Aga Isyaf dan Uncle Totong.
2: Okey, cap. Sekarang ni banyak betul berita palsu keluar. Sejak ada media sosial, makin senang orang sebarkan berita palsu, betul kan?
1: Iya, betul. Yang lagi dahsyat, kau mau tahu?
2: Apa?
1: Ada pas kununnya bantuan laptop percuma.
2: Ada?
1: Ahai, itu berita palsu.
2: Palsu?
1: Palsu. Aduh. Ini tular baru-baru ini. Di mana Kementerian Komunikasi ingin menegaskan bahawa message tular berkenaan bantuan laptop percuma 2026 adalah palsu. Mereka tekankan di sini tiada permohonan bantuan laptop seperti yang ditularkan. Jangan klik atau akses pautan yang mencurigakan. Jangan berikan maklumat peribadi atau maklumat keuangan. Dan jangan kongsi message tersebut kepada orang lain. Biasa orang yang menularkan berita-berita begini, Angkol, orang ada sediakan link. Kadang orang bagi nombor telefon. Betul. Supaya dihubungi. Lepas tu nanti kamu tahulah kan, taktik scammer ini. Orang minta itu,
2: kadang-kadang ini. Okay, kau bayar dulu ini, baru kami bagi nanti. Last yang duit kamu bayar itu melebihi harga sebuah laptop.
1: Ya. Jadi kalau kamu mau beli laptop, belilah di tempat yang sepatutnya.
2: Betul.
1: Kalau mau beli second hand pun ada bah sekarang jual.
2: Ada.
1: Murah-murah kan.
2: Ataupun orang cakap refurbish.
1: Janganlah ke bahasa Inggeris.
2: Dah tahu lah apa itu nama dia. Tapi yang dibuat semula betul.
1: Iya, dibuat semula. Okey, jadi jangan mudah terpedaya. Semak dahulu sebelum klik dan kongsi. Kalau ada laptop cuma aku pun mau. Ini nasib palsu. Kalau ada aku mohon.
2: Senang sikit buat kerja.
1: Iya. Sekejap lagi ada apa? Di hari sana sini. Sanakan FM bersama.

0: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Okey, perkongsian untuk dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Kalau di Keningau kita ada Atika, sebentar sila kita akan bersama dengan Atika. Tawau FM kita ada Wafa dan Sandakan FM kita ada Syaf.
2: Hai, selamat pagi sahabat,
3: selamat
2: semua.
3: Pagi semua.
4: Hai, selamat pagi juga.
1: Okeylah, sebelum kita bersama dengan Keningau, kita dahulukan dahulu Syaf di Sandakan, silakan.
3: Ya, terima kasih Iqlair dan Edwin di Sabah FM. Dari Sandakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana ketika ini sedang berlangsung program KAMSAM, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani SK Tanjung Pisau Sandakan, di mana program ini bermula seawal pukul 7 pagi tadi hingga 2 petang ini, yang dirasmikan oleh Laksamana Maritim Dato' Haji Muhammad Rosli Abdullah, Ketua Pengarah APMM Malaysia, di mana program ini dilaksana bagi membentuk murid berdisiplin, berintegriti, berdaya tahan dan mempunyai jati diri serta semangat patriotisme melalui pendedahan kepada nilai dan budaya kerja maritim Malaysia. Jadi itu satu perkongsian dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Wafa di Tau FM.
4: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Untuk Tau FM, kita ada dua perkongsian untuk hari ini, khasnya buat warga Kunak terutamanya. Yang pertama sekali ialah akan berlangsungnya hari ini kursus Praperkahwinan Islam Anjuran Pejabat Jains Kunak pada pukul 7.30 minit pagi sudah berlangsung tadi, bertempatkan Dewan Islam Datuk Zainal Masjid Daerah Kunak. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pemakluman daripada pengurus Hospital Kunak bahawa aktiviti riadah di kawasan Hospital Kunak kini dibuka semula bermula hari ini 29 September 2026 dan peringatan mesra ya buat warga Kunak yang ingin hadir. Semua aktiviti riadah di kawasan hospital adalah di atas risiko sendiri dan pengunjung diingatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi garis panduan keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi itu dua perkongsian dari Tawau FM, pilihan anda. Jadi kita terus bersama dengan rakan kita di Kunak, di Kunak pula, di Keningau kan, atau bersama dengan Sabah FM?
1: Keningau lah, Keningau. Kita bagi Atika dulu.
4: Okey, kita bagi Atika. Silakan Atika.
1: Terima kasih Wafa. Silakan Atika.
5: Baik, terima kasih Wafa di Tawau FM. Dari Keningau FM, hari ini tiada catatan khusus, tapi saya ingin kongsikan iaitu berkenaan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Iqlair dan Edwin di Sabah FM. Sabah FM.
1: Satu kenak.
2: Okey. Okay, terima kasih Atika di Keningau. Sabah FM ada tiga acara yang berlangsung yang kita kongsikan. Yang pertama, ini persidangan Pustakawan Borneo tahun 2026 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' James Ratib, Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, yang berlangsung di UMS.
1: Oh, okey. Itu pukul 9 pagi dan seterusnya pukul 12.30 pagi tengah hari, Convention Pengukuhan Unit Integriti and Governance IGU Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC Negeri Sabah di Menara Kinabalu.
2: Ya, dan yang ketiga, tiga petang ini akan berlangsungnya lawatan delegasi Asian Chief Dental Officers Meeting Adcom ke SK Pekan Putatan dan akan dirasmikan oleh Yang Berusaha Dr. Fauzia binti Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Kesihatan Pergigian dari Kementerian Kesihatan Malaysia, 3 petang ini.
1: Okey, 3 perkongsian dari kami. Terima kasih kawan-kawan kita di Tawau bersama dengan Wafa. Terima kasih Wafa.
4: Iya, terima kasih kembali.
1: Sedangkan
2: Syaf ingin kembali di Kunak.
3: Jangan ada takut siap yang pergi sana nanti.
4: Kunakkan
1: yang paling kuat ketawa tu kena hantar ke sana Syaf.
4: Itulah tu awal Syaf yang keluar tu.
1: Thank you. Terima kasih juga Atika di Keningau.
5: Terima kasih kembali.
2: Okay, selamat bertugas semuanya.
1: Bye.
3: Bye.
0: Siari Sana Sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
3: Baik, demikianlah tadi dari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Semoga segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Selamat bersarapan pagi kepada yang sedang menjamu selera. Ingat, pagi-pagi ini ambil makanan yang sederhana supaya kamu tidak mengantuk di tempat kerja. Okay? Hashtag jangan jadi ular sawah. Sekejap lagi, kita ada simpulan bahasa. Teruskan bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Lagu-lagu hits.

0: Info bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong. Okay. Oh yeah.
1: Oh yeah, mesti ada oh yeah, oh yeah, oh yeah.
0: Iyalah, kadang kita ni mencari sesuatu ayat ataupun perkataan yang boleh membuatkan kita semangat.
1: Oh yeah.
0: Ha, kalau oh yeah tu Syaf semangat.
1: Iya, yeah, Uncle jadi tidak semangat kalau oh yeah, boleh kulik oh yeah.
0: Sebab kan kalau rokes-rokes kan selalu.
1: Oh yeah.
0: Ha, gitu. Jadi Syaf.
1: Lain pula bunyi dia itu. Oh, oh ye.
0: Ya iyalah, amuk punya kita tidak boleh ikut.
1: Macam kau mau panggil oyen oyen oyen.
0: Okey, simpulan bahasa.
1: Apa lagi?
0: Jangan kau terlepas, tapi yang yang ini kita bagi yang senanglah.
1: Jangan lagi.
0: Sebab kita pun sudah mau masuk bulan 10, aku pun dah mau kasih penat kau punya minda berpikir.
1: Okay.
0: Ini paling senang.
1: Apa?
0: Buruk makan.
1: Senang apa? Buruk makan. Makanan buruk lah.
0: Janganlah kau kasih yang jawaban direct begitu.
1: Buruk makan. Mungkin makanan dia yang dia makan itu makanan yang tidak sehat.
0: Enggak, ini ada kaitannya sama kau.
1: Apa ya, kunun?
0: Makan dengan gelojo atau lahap?
1: Buruk makan.
0: Contoh
1: makan
0: ayat,
1: dengan gelojo.
0: Contoh ayat, angkol buruk makan sampai badannya bertambah naik.
1: Kamu cakap gempal kan?
0: Contoh. Itu contoh ayat.
1: Angkol terimalah kalau contoh. Hakikatnya angkol bukan begitu semua.
0: Buruk makan. Tapi kadang ada satu tahap kita nampak orang ni angkol dia kelihatan buruk makan ataupun gelojo.
1: Betul.
0: Sebenarnya dia kelangkabut. Berkejar dengan dia punya masa.
1: Kadang-kadang kamu tidak tahu situasi orang tu. Dia cuma ada masa dalam setengah jam untuk makan dan kembali ke tempat kerja.
0: Yeah.
1: Jadi dia perlu makan dan berehat.
0: Betul.
1: Orang kalau lambat-lambat makan dah sempat rehat. Nanti kau masak raja kebengkalan nanti.
0: Siap pernah rekod makan nasi lauk 2 menit. Terus jalan.
1: Itu penyakit.
0: Kerja.
1: Nggak adam.
0: Kan itulah, kita mau cepat.
1: Itu kalau anti kau nampak, kau habis kau kena ceramah.
0: Kau bilang kau nggak nampak orang punya situasi. Itu aku punya situasi.
1: Itu
0: mana kau
1: tahu? Situasi terlampau laju pula tuh 2 menit. Itu orang bilang tabarus.
0: Tapi kalau ada cake cheese pun kan yang dalam box sedang-sedang itu, siap boleh habis dalam 2 menit. Iya betul. Nanti aku tengok.
1: Betul-betul kau ini. Dah lama kau ini.
0: Jadi itu dia buruk makan. Bermaksud makan dengan gelojo atau lahap. Okay.
1: Okay.
0: Senangkan FM bersama bu. Sakit-sakit.

Baik, sekejap lagi kita akan ikuti Utama 9 Pagi. Kawan-kawan semua yang mana belum lagi ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram, X dan TikTok, kamu boleh cari kami dengan kata carian Senakan FM Bersamamu. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana. Geng Agai akan kembali untuk jam yang keempat nanti. Kita juga ada topik hari ini. Ha, kamu pernah salah sangka sebab apa dengan orang lain? Kasih kongsi cerita kamu, boleh hantar ke WhatsApp 019-589-5858. Senakan FM Bersamamu.

Sebentar lagi Utama 9 Pagi. Utama 9 Pagi.

Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035 Putera 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putera 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putera. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Kerana itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan samseng sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara. Gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasya. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Sangkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Ki Zi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 12 pagi. Sanakan FM bersama Mo. Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
1: Okey, kita tahu sekarang berlangsungnya Sukan Asia ataupun Asia Game lah di Jepun. Nagoya, Jepun, di mana pada ketika ini seperti yang dijangkakan, China berada di tangga teratas dengan 132 emas, 53 perak dan 45 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 230 pingat untuk China. Jepun di tangga kedua tuan rumah, 41 emas, 68 perak dan 63 gangsa, menjadikan jumlah 172. Dan untuk tempat ketiga, Korea, 21 emas, 26 perak, 44 gangsa. Dan Malaysia, negara kita yang tercinta, berada di tangga ke-10, Cap.
2: Oi.
1: Dengan 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa, jadikan jumlah keseluruhan pingat 18. Begitu.
2: Tapi kalau kita tengok prestasi kontingen negara kita di Sukan Asia, agak memberangsangkan juga, Angkol.
1: Betul.
2: Sebab saingan yang cukup luar biasa. Jadi setakat ini kalau kita tengok pungutan pingat kita, kita ada 6 emas. Kita sebenarnya sudah memberikan satu impak juga, kan, memberikan kelebihan juga buat Malaysia. Sebab ialah seperti yang kita tahu, negara-negara lain seperti China yang memang sentiasa mengungguli dan kalau ada sukan ni, tapi Malaysia tidak kurang hebatnya juga.
1: Betul.
2: Bukan senang mendapatkan emas 6 itu, Angkola.
1: Betul. 10 di tangga ke-10 pada ketika ini sangat baik, Cap. Kalau kita tengok banyak lagi negara-negara gergasi-gergasi yang di luar sana seperti India, kan? India kurang berdasi baik pada ketiga inilah, Cap.
2: Yeah.
1: Sebab kalau kita tengok, dia ada 4 emas saja, tapi dia punya perak 20, gangsa 21,

0: Jadi inilah orang cakap Malaysia berada di tangga ke-10 sangat-sangat memberi inspirasi juga kepada pemain-pemain ataupun wakil-wakil negara yang lain. Nah, begitu.
1: Betul lah Syaf cakap sama kau hari tu. Kalau Syaf berhenti jadi, kalau aku tak berhenti sukan dari itu, mungkin aku boleh wakil negara bah.
0: Ya, kau wakil lah tu ke Kazakhstan. Kazakhstan berada tangga kelima, geng. Jangan kau ketawa.
1: Tapi kalau cakap pasal sukan ni, kita cerita sikit. Kau sukan apa aktif dulu di sekolah?
0: Angkol suka bola keranjang. Aktif bola keranjang.
1: Mungkin kau punya ketinggian langam kan?
0: Bukan juga, angkol pindit juga dulu. Tapi mungkin lompat macam gobok itu, macam bunyit. Jadi tertinggi lah juga.
1: Hai, pengakun kau.
0: Ya, habis orang main normal, angkol main tidak normal.
1: Macam mana tu normal tidak?
0: Angkol lompat-lompat saja, mau sangka bola kan? Jadi lompat-lompat tenaga dulu kuat. Orang main guna pikiran, angkol main guna tenaga dulu.
1: Oh,
0: jadi
1: lah.
0: Bila pemain yang guna pikiran, dia akan lebih pro daripada angkol. Jadi angkol ni selalu dibelasa.
1: Aku mau belasa kau, tak boleh. Sebab pendengar sekarang ni, asal jumpa aku, sengsara si angkol aku kerjakan, dorong bilang.
0: Angkol kasih chance itu, malas kan. Biasa kalau kita yang sudah berumur ni, kita kasih peluang sama yang muda. Biasa kalau yang begini-begini punya, apa nama dia ni? Apa ni cap? Generasi-generasi kau ni kuat merajuk bah, malas.
1: Remaja?
0: Generasi kau ni kuat merajuk, Gen Z kan?
1: Aku bukan Gen Z kau ni. Aku generasi Y.
0: Woi?
1: Ya, kau apa?
0: Milenial.
1: Jauh-jauh. Okeylah, kita ada topik. Kamu boleh antarkan respon. Nanti kami akan bacakan juga respon-respon kamu selepas ini. Okey? Okay. Serangkan FM bersamamu.

0: kemarin petang.
1: Okay.
2: Baru terjadi.
0: Masih fresh. Jadi jatuh di tempat tangga.
1: Ada orang nampak kah? Betul.
0: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dia.
3: Santai-santai dengan Celote dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syaf. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong. Oh yeah, come on. Nah, tengok. Itu sebenarnya Oye okay. Tu dia satu signal. Nah, sebab kau kan selalu menghayal.
1: Betul.
0: Nah, jadi Oye terus kau terperanjat.
1: Oh begitu. Tapi tidak apa. Oye kan kau Oye kan Angkol lah. Jadi hari ini kita mau baca dari si Barmade ni. Apa dia bilang?
0: Ai.
1: Respon pagi ni salah sangka. Kalau saya pernah salah sangka dengan rakan kerja saya. Masa baru masuk kerja lah. Sebab dia ni nampak muka dia garang semacam lah. Bila sudah kenal rupanya dia ni locok juga orang dia. Bukan garang, tapi dalam hati ada taman, dia bilang. Inilah orang bilang, cap, kadang-kadang bila kita tengok orang, muka dia ni ganas lah. Ada parut kapas semua kan ganas. Bukan, ini kuat marah ni. Tapi kamu tidak tahu, di sebalik itu, kadangkala dia adalah orang yang paling menggembirakan hari kamu.
0: Betul.
1: Begitu. Pasal kalau tidak dia, kamu akan tercari-cari. Pasal dia bukan garang, badannya dia lucu.
0: Iya. Ini tidak dinafikan, Angkol. Siap pun ada pengalaman ini. Macam siap kan ada kawan dulu belajar di KK. Dia orang KK memang. Dia ni memang orang yang genre metal.
1: Wih, genre metal lah.
0: Oh, memang tahu genre metal.
1: Okay.
0: Dia pun dari muka, pakaian, memang atas bawah metal.
1: Anuah, ganas lah.
0: Ganas. Jadi siap ni kan berkawan kan memilih orang juga. Jadi siap tengok. Pertama memang tak bertagur lah. Siap, antara yang kalau kau bilang satu kelas dengan siap yang tak rapat, yang dia lain ni. Sekalinya kau rupanya satu kepala juga. Maksudnya dia ni bukan saja jiwa, tetap jiwa, tapi dunia dia di luar dengan kawan-kawan lain macam. Cara dia berkawan. Sama lagi satu yang lagi pelik, dia minta belanja siap dulu donat yang dia punya inti itu warna pink.
1: Bukan ganas metal lah.
0: Betul.
1: Warna pink.
0: Betul. Yang perisa strawberry. Tapi serius lagi kan, orang dia kan, kalau siap boleh gambarkan, kalau kamu tengok bilang memang ganas. Tapi kalau bab-bab yang bakat tawa apa semua kan, memang kau tak jangka dia tu lain dari dia punya apa ni, penampilan. Jadi sebenarnya begitulah. Kita itulah, jangan tengok orang dari luaran.
1: Kita pun di sini dulu ada. Kalau orang tidak faham, tapi nasib dia sudah pindah lah.
0: Siapa?
1: Abang Ijam.
0: Woi, muka ganas tu.
1: Muka ganas. Tapi kalau kau tinggal perangai sekali dia baca kap, susah kita.
0: Oi,
1: sakit kepala kita.
0: Itu belum lagi dia menari dangdut.
1: Muka ganas yang pagi-pagi begini kan. Kalau orang tidak kadang, wih ganas brother ni.
0: Iya, sombong ini.
1: Sudah dengan rambut dia begitu, muka dia begitu, kan. Badan-badan gitu. Sekali bercakap saja dia, nah.
0: memang lain. Okay? Jadi kalau kamu sendiri, kamu pernah salah sangka dengan orang lain gara-gara apa? Kasih kongsi cerita kamu, boleh juga hantar pergi WhatsApp, nanti kami akan baca selepas ini. Okay? Senang FM bersamamu.

0: bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, jadi kita terus lagi ke respon. Mungkin ada respon lagi, Jap.
0: Ada respon si Iman Akasha ni, tapi dia macam mengelirukan sikit. Dia punya respon, pernah salah sangka dengan orang lain. Gara-gara apa dia bilang? Gara-gara ambil buah lada.
1: Mungkin dia ambil buah lada orang ini.
0: Ataupun
1: orang pergi ambil lada dia.
0: Betul. Tapi kan kalau cerita begini, kebiasaannya berlaku di kawasan kampung ni kan, apa macam kalau kita di kampung, tahulah, kadang bilang beliau, kau minta dulu sama jiran kita itu apa, dia punya daun kari lah, apalah. Betul. Kan kadang kita ni takut juga. Yalah, kita dah biasa kan, kita ingat nanti kena marah apa semua. Sekalinya rupanya bagus juga kita punya jiran-jiran ni.
1: Tapi kalau uncle dulu-dulu ingatkan, dulu-dulu masa kecil lah gitu kan, kalau di kampung tu banyak semua tanam, apa-apa tanam, sirih pun ada, pandan apa semua tu kan, sarai, kau tidak payah cari di kampung sejak. Jadi kalau kau tidak dapat, kalau macam uncle kan, tidak dapat macam contoh lah lada tu belum berbuah, habis angkol di pelada kan, selalu makan lada, tapi habis, angkol pergi rumah jiran sebelahnya.
0: Betul. Betul.
1: Bo minta dulu lada, ambil gelang
0: kan. Biasanya begitulah.
1: Jadi jarang yang orang bilang macam dulu-dulu punya nolah cap. Dulu-dulu kan macam kalau kau mau ambil sialah, begitu.
0: Begitulah itu kan.
1: Terapa ya salah sangka kalau gitu.
0: Okey, si Jet Bakar pula bilang, aku pernah salah sangka dengan orang lain gara-gara mulut celupar, gara-gara ada barang hilang. Ternyata tidak benar. Rupanya kalau sesuatu perkara tu tidak kita nampak dan kita tidak dan kita tahu, seharusnya kita jangan dengar. Jadi kita kena hati-hati, dia bilang, dengan orang yang pandai reka cerita ni. Kalau boleh jauhi orang yang seperti itu, jangan berkawan dengan dia. Jadi betulnya engkau lah, sebab kadang kita terperangkap dalam satu situasi oleh seseorang. Kadang dia ni mau kita jatuh, kadang dia ni tidak mau kita rapat dengan kawan-kawan dia.
1: Dia ni dulu kan, zaman dulu kita dijajah. Sekarang dia yang menjajah cerita orang-orang begini. Jadi bila dia jajah cerita sana sini, dia hantar sana, dia pergi sini, dia kasih tahu, pergi sini, dia kasih tahu. Jadi orang yang dia kasih tahu tu, kadang-kadang dia sudah dengar cerita, tapi cerita dia berubah sudah.
0: Itulah masalah.
1: Ditambah-tambah lagi. Jadi perkara-perkara begini, kalau kamu dengar, Sianu bagi tahu kan, kamu janganlah percaya kalau begitu. Kamu tanya sendiri ataupun kamu ada bukti sendiri baru kamu percaya. Kalau tidak, kau tengok macam si Jet bilang, gara-gara mulut celupar, gara-gara tu barang hilang-hilang, sekali tengok bukan juga hilang
0: kan.
1: Sudah bergaduh, tidak boleh. Salah sangka sudah. Kadang-kadang salah sangka ini boleh buat orang bergaduh tau, lama lagi.
0: Betul. Lain ni, jahat ni dia punya gaya ni.
1: Okay. Apalagi yang kuat parajuk.
0: Siapa kuat parajuk ni?
1: Contoh.
0: Okeylah. Kalau kamu sendiri, macam mana geng? Kamu pernah salah sangka gara-gara apa? Kasih kongsi sama kami. Nanti kita dengar lagu dulu lah. Okey, santai-santai pagi ni, lain terus Senagan FM bersamamu.

0: Yes, terima kasih kepada semua yang terus setia bersama kami, geng Agai pagi ini, Angkol.
1: Jadi kepada kamu orang semua, pesan sama kamu orang lah.
0: Nah,
1: pasal. Hindarilah sikap salah sangka tanpa mengetahui cerita sebenar.
0: Betul, betul.
1: Karena itu akan merusakkan sebuah perhubungan. Tidak kisahlah, mungkin keluarga, mungkin kawan.
0: Betul.
1: Dan salah sangka itu adalah satu virus yang sering kita dengar dan kita patut hindari. Begitu.
0: Oh, saya.
1: Itu virus tuh.
0: Virus.
1: Virus.
0: Ingatkan telepon sih ada virus.
1: Anda manusia lebih banyak virus sebenarnya.
0: Virus yang tidak kelihatan.
1: Betul.
0: Jadi berhati-hati semua. Kita takut gara-gara kita salah sangka kita punya hubungan, terutamanya dengan keluarga kita sendiri, boleh renggang. Apatah lagi dengan kawan-kawan, kan? Nah, kita nak maulah gara-gara salah sangka.
1: Lebih-lebih lagi salah sangka kerana sebiji rambutan. Contoh.
0: Ada.
1: Kadang-kadang sebiji itu lasa kau punya, dia bilang. Pasal itu salah ambil pun marah. Salah sangka.
0: Macam mana cerita pun pasal
1: dia
0: itu?
1: Dia contoh.
0: Rambutan, ha?
1: Rambutan.
0: Nantilah aku belikan kau, Pak. Janganlah kau merajuk. Rambutan siap pun. Durian lihat aku bagi kau.
1: Tidak bayar.
0: Kau makan durian, kan?
1: Makan. Oh. Kau bagi saja. Angkol kalau periwang, kau ambil.
0: Nanti kau salah sangka. Nanti kau bilang, ada maunya nih.
1: Anti.
0: Okeylah, terima kasih kepada semua dan juru teknik kita pada pagi ini. Betul. Saimin Burhan dan juga Sazir Ibin. InsyaAllah kita jumpa nanti hari Jumat. Ada rancangan baru kan, Angkol?
1: Ada, waktu dulu-dulu. Kasih tahu kamu awal-awal lah. Dan dia punya topik yang kita akan bincang. Kita mau cerita pasal telefon awam. Mesti banyak kamu orang mau cerita. Nanti hari 5, bukan sekarang.
0: Mesti kau suka bergayut dulu nih.
1: Hey. Bukannya bergayut, boleh angkat. Kalau boleh angkat, boleh angkat tu rumah.
0: Okeylah, terima kasih semua. Kita dengarkan Zone Music selepas ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana kenapa?

0: Kekal bersama kami.
1: Ya, Sana Kena FM bersamamu. Waktu sekarang pukul 11 pagi. Dan demikian tadi kami telah menghiburkan anda selama satu jam menerusi Zone Music, lebih music berbanding biasa. Dan sekarang ini jom bersama kami menerusi Zoom Sana Kena FM 11.3.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama KFM.

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Pastikan kad pengenalan dan kenyataan kemasukan peperiksaan sentiasa disimpan di dalam beg kalis air atau dompet yang selamat. Bawa dokumen tersebut bersama anda setiap kali berpindah atau dipindahkan oleh pihak berkuasa.

Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Apapun, terima kasih rakan suka. Saya telefon bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanakan FM 11.3 kali ini teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman dan DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa menerusi Zoom Sanakan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan, telefon kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan

0: dan juga app galeri secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma. Baik, disekian bersama kami di Saringan FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Saringan FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga 3. Bersamamu. He's a one, he's a two, he's a one, two.

dan Sandakan FM bersamamu. Kekal bersama kami. Zoom Sandakan

suara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.

Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus beribut dan juga terus berinformasi bersama kami di Sanakan FM. Dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Baik, bersama-sama kita ambil tahu, ini ada nasihat jerebu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana memandangkan keadaan udara yang kurang sihat ketika ini, jadi orang ramai di sekitar Sandakan khususnya dinasihatkan untuk mengambil langkah bersama-sama menjaga kesihatan kendiri sepanjang musim jerebu ini. Dan ini antara yang boleh dilaksanakan adalah termasuklah mengurangkan aktiviti luar. Okey, kalau tidak mempunyai urusan yang penting, duduk saja di dalam rumah. Kalau boleh, tangguhkan dulu aktiviti sukan ataupun riada pada waktu petang ya. Pakai pelitup muka yang betul, dan kalau terpaksa keluar rumah, pastikan anda memakai pelitup muka jenis N95, di mana pelitup muka kain biasa tidak cukup kuat untuk menapi zara jerebu yang halus. Dan jangan lupa juga untuk sentiasa minum air kosong dengan banyak. Okey, jangan tunggu dahaga baru mau minum, di mana air yang cukup membantu badan kita untuk membuang toksin ataupun melembapkan tekak yang perit. Dan boleh juga tutup tingkap rumah dan juga kenderaan. Okey, pastikan peka dengan aplikasi My Sejahtera. Okey, di mana ambil tahu status kualiti udara semasa di kawasan anda sebelum anda merancang apa-apa ataupun apa-apa urusan pergerakan ya. Jadi kepada anda yang mempunyai penyakit asma ataupun batuk ataupun ada mengalami sesak nafas, boleh terus ke klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Okey, jadi bersama-sama kita ambil tahu, ini nasihat jerebu yang kami kongsikan kepada anda, dan kami harapkan nasihat jerebu ini akan dapat memberi manfaat untuk anda, khususnya peringkat setia Sanakan FM. Baik, ada lagi maklumat-maklumat semasa yang seterusnya akan kami kongsikan kepada anda menerusi siaran Sanakan FM hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kekal beribur dan kekal berinformasi bersama kami, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: TM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Kekal bersama kami. Zoom Serakan FM.
1: Yes, Serakan FM bersama mencuri kasih kali dengar Serakan FM di mana pun anda berada. Baik, bersama kita ambil tahu di mana tahukah anda tidur yang cukup bukan sekadar untuk hilangkan mengantuk semata-mata ya. Di mana malah tidur selama 7 sehingga 9 jam sehari boleh membantu meningkatkan daya ingatan dan juga fokus kita. Di mana kalau kita tidur dengan cukup, kita otak kita boleh memproses maklumat yang dipelajari sepanjang hari. Di mana selain itu, tidur yang berkualiti juga dapat menguatkan sistem imun badan sekaligus membantu kita melawan penyakit ya. Dan bukan itu sahaja guys. Okey, di mana tidur yang cukup juga boleh membantu mengawal emosi dan juga mengurangkan tekanan ya. Kurang tidur pula boleh menyebabkan kita mudah marah, mudah penat dan juga hilang tumpuan. Jadi jangan pandang ringan tentang kepentingan tidur. Okey, bersama kita ambil tahu tidur yang cukup boleh menjadikan badan kita sehat dan juga minda kita cerdas. Jadi itu berkenaan dengan tidur yang cukup sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya 7 sehingga 9 jam sehari. Di mana kalau kita tidur sekurang-kurangnya 7 sehingga 9 jam sehari, diyakini boleh membantu meningkatkan daya ingatan dan juga fokus kita. Okey, betul-betul peluang semasa akan dikongsikan selepas ini. Terus kekal dengar Serakan FM bersamamu.
0: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Serakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
2: bagimu. Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu
3: pun. Sandakan FM.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang berbahagia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang taat dan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang terus istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, kuat dan berani itu kadang-kadang baik kesudahannya, kadang-kadang buruk keadaannya. Ingin menjadi orang yang kuat dan berani itu bagus, tetapi jangan sampai kuat dan berani itu membinasakan diri sendiri. Tidak dinafikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Siapa pendengar yang berbahagia, bagi kita orang yang kuat dan berani, mereka yang menjuarai pertarungan sama ada itu di dunia sukan atau pergaduhan bebas, yang paling kuat dan berani biasanya akan memegang atau menyandang sebagai wira jagoan, pemberani terkuat, bermacam-macam gelar yang diberi. Dalam dunia sukan, yang hero itu akan dijadikan model bagi satu jenama dan juga produk. Sebahagiannya daripada produk-produk yang terkenal dalam dan luar negeri, mereka mencapai kejayaan demi kejayaan, bahkan mengharumkan nama negara. Tahniah kita ucapkan kepada mereka. Sidang pendengar yang mulia, tahukah ada di kalangan kita yang paling kuat dan berani di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin mengejutkan sesetengah orang? Orang kuat adalah orang yang mampu menahan kemarahannya. Seperti mana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, laisa asyadid bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita dan juga keberanian kepada kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita di kalangan orang-orang yang kuat menahan kemarahannya ketika sedang marah. Wallahu a'lam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.

Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah. Anda sedang mendengar

0: Ya, terima kasih terus kekal dengan Sarigan FM. Di manapun anda berada, kami menghargainya. Untuk anda yang terus kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 95.1 MHz, dan yang dengar Sarigan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ceria anda. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Atau juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu. Dan insyaAllah di masa ke semasa menuju siaran kali ini, saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan ya. Mana tahu kalau mau pilih-pilih lagu, jangan malu, jangan segan, boleh juga lah pilih lagu anda dan hantar menerusi WhatsApp Sarigan FM dan juga menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu ya. Jadi sekali lagi kepada anda yang berada di luar kawasan Sarakan, boleh dengar Sarigan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun aplikasi RTM Klik sekarang ini secara percuma di Google Play App Store dan juga App Gallery. Yang pastinya RTM Klik betul-betul percuma. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini, dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Yang penting terus kekal bersama kami di Sarigan FM bersamamu. Okey, berhibur dan juga berinformasi Sarigan FM bersamamu.
1: Hibur berinformasi.

0: Jika kita sering ada konflik di tempat kerja, bergaduh dengan jiran, ada masalah dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Senagan FM bersamamu.
1: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
0: Awak tak ucapan buat permintaan lagu. This is your radio, your station. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Awak tak ucapan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Senagan FM bersamamu. Ya, Senagan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengar Senagan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1:30 hari. Kita akan ikuti bersama utama 1:30 hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Senagan FM bersamamu. Untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1:15 tengah hari. Dan selepas itu, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Senagan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Senagan FM. InsyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Senagan FM 11.3.
6: Lebih info, lebih hiburan. Zoom.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.
1: Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan Bandar Utama, Kelestarian dan Keperluan Penduduk. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama Satu Tengah Hari. Pendaftaran program ubat melalui POS UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada termasuk kawasan yang telah padat selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Mempergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan dalam mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC Muhammad Zaid Abdul Jalil 55 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Prominent Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM691.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Musik. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besar Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Rozami Abdul Rahim berkata mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun 46 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut mabitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian sempat tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Kuz mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas sekadar seri tanpa jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kuz berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Segan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Cerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh Delakawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan sahaja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi si perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah hadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Negara Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta Mark Zuckerberg berkata syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kemampuan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.

Ya, Sana Gan FM bersama Muzum 11.3 dan Suai Panduan kita bersama. Waktu sekarang terpukul 1.19 minit tengah hari. Dan untuk Zoom Sana Gan FM, ada masih lagi bersama saya di konti Asita Sulaiman, The Jazz Bukan Alang-Alang. Dan kekal ditemani rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Saimin Burhan dan juga Sazri Ibin, ya. Baik, nantikan juga sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan ingin saya kongsikan bersama dengan anda, okey, di mana tahukah anda untuk hari ini 29 September 2026 merupakan sambutan Hari Jantung Sedunia. Okey, di mana kesihatan jantung merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan dan juga kualiti hidup yang lebih baik. Dan sempena Hari Jantung Sedunia hari ini,

0: gaya hidup kita. Okey, ini dia untuk hari ini, 29 September adalah Hari Jantung Sedunia 2026. Okey, teruskan hantar salam-salam cuci anda juga di Facebook Kesanikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-58-958-58. Dan selepas ini, saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami menerusi Zoom Kesanikan FM 11.3.
1: Zoom! What's cracking everybody, this is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM,

0: Rabu petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan.

Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Lagi bantahan terhadap penganjuran konsert penyanyi antarabangsa Israel Houghton di Sabah. Kali ini, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA dan NGOs Islam Sabah dalam kenyataan bersama menyatakan bantahan dengan tegas dan serius terhadap penganjuran konsert tersebut. Menurut kenyataan itu, bantahan bukan berkaitan soal agama atau bangsa. Sebaliknya, berhubung dengan pendirian terbuka individu berkenaan terhadap Israel. Sehubungan itu, USIA dan NGOs Islam Sabah akan membuat laporan polis sebagai bantahan dan meminta pihak berkuasa menjalankan siasatan dan tindakan terhadap penganjuran konsert tersebut. Sempena lawatan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor ke Pulau Mantanani, penduduknya berharap kunjungan itu menjadi pemangkin kepada perubahan serta pembangunan di pulau tersebut. Ketua Kampung Pulau Mantanani Jamaluddin Free berkata, kehadiran Ketua Menteri amat dihargai. Beliau berharap pembangunan kemudahan asas seperti klinik, kesihatan dan sekolah menengah dapat direalisasikan bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti pulau itu. Pulau berkenaan mempunyai kira-kira 1,000 penduduk dengan sebahagian besar bekerja sebagai nelayan, manakala selebihnya bekerja di sektor pelancongan termasuk resort serta homestay. Datuk Seri Haji Jiti tiba di Pulau Mantanani petang semalam bagi merasmikan sebuah pusat peranginan JSK Mantanani Island Resort. Program pengurusan sampah antara aspek kebersihan yang terus diberi keutamaan oleh penduduk kampung Pulau Mantanani, Kota Belud. Sejak 5 tahun lepas, program tersebut telah dilaksanakan penduduk kampung dengan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan NGOs. Menurut penduduk yang ditemui, Lydia Free, NGOs terlibat akan membantu mengutip sampah dari rumah ke rumah setiap hari selepas penduduk mengasingkan sisa mengikut kategori seperti plastik, kaca, botol dan tin. Sampah yang dikumpulkan kemudiannya dihantar ke tanah besar untuk pelupusan. Sementara itu, pengusaha homestay di Pulau Mantanani, Ipah Jaim, ketika ditemui berkata, aspek kebersihan kampung sentiasa terjaga. Namun, masalah sampah yang hanyut ke pantai dari tanah besar masih menjadi cabaran. Dalam pada itu, beliau berharap lebih banyak promosi dilakukan bagi menarik pelancong ke Pulau Mantanani sekaligus membantu meningkatkan ekonomi penduduk. Dua buah rumah jenis tidak kekal musnah sepenuhnya dalam kebakaran di Kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita dilaporkan cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Operasi pemadaman melibatkan 7 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Pitas dibantu anggota polis. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Lebih 10,000 pelajar di seluruh Sabah telah mendapat manfaat daripada pelbagai program pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang dilaksanakan ConocoPhillips bersama Rakan Strategik dan Jabatan Pendidikan Negeri. Usaha itu diteruskan menerusi STEM Forward 2026 yang memberi tumpuan kepada literasi tenaga, inovasi serta persediaan kerjaya dalam kalangan generasi muda Sabah. Presiden ConocoPhillips Malaysia, Connor Dunn berkata, pembangunan bakat tempatan merupakan sebahagian daripada komitmen jangka panjang syarikat itu di Sabah. Pembangunan sektor tenaga perlu bergerak seiring dengan pelaburan terhadap bakat tempatan bagi memastikan rakyat Sabah bersedia memanfaatkan peluang yang diwujudkan. Beliau ditemui media pada penutupan STEM Forward di Perpustakaan Negeri Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: break that girl like a wool on his dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, Sanakan FM bersama Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama bersiaran menerusi siaran Sanakan FM untuk hari ini yang dibawakan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengarkan juga siaran Sanakan FM menerusi Zoom Sanakan FM ini menerusi aplikasi RTM Click ya. Boleh menerusi aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. Yang pastinya RTM Click betul-betul percuma. Baik, banyak lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Dan salam-salam yang seterusnya yang diantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan dibacakan. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3.
4: Hiburan berinformasi Zoom.

0: hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
2: Ya, sanakan FM bersamamu. Zoom 11.3. Sekejap lagi, bermula pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sarikan FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih ada yang dengar Sarikan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan terus dengar Sarikan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sarikan FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sarikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu. Zoom 11.3.
3: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
4: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersama

di Sanda Karen Farm bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sanda

seluruh cabang buat pernikahan lo lagu. This is your radio, your station. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
1: Fokus utama berita petang ini. Anak Sabah disaran kuasai bidang STEM. Kebersihan bandar Sandakan perlu kerjasama semua pihak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 29 September 2026.

0: sedang mendengar
1: Sandakan FM bersama Om. Turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
2: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Salakan FM 90.1. Teman setia anda. Baik, anda bersama-sama dengan Didi untuk petang Selasa hari ini, 29 September 2026. Dan sebentar saja lagi kita akan bawakan untuk anda berkumandangnya azan solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.12 minit petang, diikuti dengan laman Nurani. Jangan ubah frekuensi anda, terus setia bersama-sama kami menerusi penciuman langsung di RTM Klik dan 90.1. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu berzikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

والبرس وسيء الأسقام. يا الله، سسنجه

0: Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semuanya mendapat keampunan dan rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, yaitu ujian tanda Allah sayang. Sedang pendengar yang budiman, satu perkara yang selalu menguji hati kita, yaitu ujian dalam kehidupan. Kadang kita rasa susah, tekanan datang bertubi-tubi, rezeki terasa lambat, atau masalah tak pernah putus-putus. Tapi hakikatnya, semua itu adalah tanda Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta sama kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini bermakna setiap ujian yang datang adalah dihadapi sesuai kemampuan kita. Dan Allah ingin melihat kita bersabar, bertawakal, dan kembali kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun gugur dari pohon. Maksudnya, ujian itu bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk membersihkan hati kita. Selain itu juga, ianya dapat menghapuskan dosa dan mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menghadapi ujian yang berat dalam kehidupan harian. Kita boleh praktikkan dengan mudah. Bila diuji, jangan gelisah. Ingatkan diri bahwa ini adalah cara Allah mengasihi dan mendidik kita. Bertenang, berdoa, dan teruskan amal soleh. Sabar itu bukan lemah, tetapi tanda hati kita teguh dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sedang pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita ubah cara pandang terhadap ujian. Jangan melihatnya sebagai beban, tetapi sebagai rahmat. Peluang untuk meningkatkan iman dan tanda Allah subhanahu wa ta'ala dekat dan sayang sama kita. Semoga setiap ujian yang kita lalui membawa kita lebih dekat kepadanya, membersihkan dosa dan menjadikan hati kita tenang. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

0: Sanakan FM bersama
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang sekali lagi untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus layan Sanakan FM 90.1. Saya Didi bersama dengan anda untuk jam yang pertama. Santai 3 petang hingga 7 malam. Terima kasih untuk rakan setugas pagi ini yang bersama-sama dengan anda. Segmen Geng Agai Evo 6 hingga 11 pagi dan juga bersama dengan DJ Az terus segmen Zoom. Dan Didi akan terus temani anda hingga ke pukul 7 malam nanti untuk siaran santai 3 petang hingga 7 malam. Jangan lupa terus saksikan perlawanan FIFA Asian Cup 2026 di saluran Sukan dan juga RTM Click. Boleh tonton di mana jua ya, dengan audio yang lebih berkualiti dan yang penting betul-betul percuma. Jom kita layan lagi lagu seterusnya. Anda terus kekal bersama-sama kami. Kami akan terus saksikan anda dengan lagu-lagu dan juga salam-salam anda akan terus dibacakan dan akan menerusi WhatsApp kami 0195898558.

0: sesaat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Sanakan FM.

Banyak terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran Salakan FM bersamamu. Tahukah anda, tingkah laku suka menghina atau memberi komen negatif di media sosial, adakah itu bermaksud seseorang itu mempunyai masalah kesihatan mental? Tidak semestinya ya. Di mana tingkah laku kasar, menghina atau menyerang orang lain bukan diagnosis sebagai kesihatan mental. Ianya boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti kemarahan, impulsif, sikap, tekanan, norma. Banyak terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Tahukah anda tingkah laku kasar, menghina atau menyerang orang lain bukan diagnosis kesihatan mental? Ia boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti kemarahan, impulsif, sikap, tekanan, norma kelompok, rasa bebas di sebalik skrin. Jangan gunakan perkataan seperti dia ni gila lah, ada mental lah, sakit jiwa sebagai label atau penghinaan ya. Tingkah laku tu boleh ditegur ya, manusia tidak perlu dilabel. Jadi kesihatan mental ini bukan bahan hinaan ya. Sekali lagi, anda boleh tegur dengan cara baik kepada mereka ini kerana mungkin mereka rasa dipengaruhi oleh norma ataupun kelompok dan juga rasa bebas di sebalik skrin ya. Hati-hati, jangan labelkan orang sesuka hati dengan kesihatan mental. Dan itu dikongsi bersama dengan anda. Info ini dari Jabatan Perkhidmatan Awam. Sama-sama kita cakna dan juga ambil maklum dengan persekitaran sekeliling kita, dan sama-sama kita gunakan ya media sosial dengan penuh berhemah. Okay, jom kita lain lagi seterusnya bersama-sama kami, lain terus Salakan FM, santai.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui natma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
2: Tak payah nak sembera.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Dadakan FM bersamamu.
1: Baik, assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi cerus layan Selangor FM bersamamu. Kalau kemarin petang, ya, saya tahu ada yang dalam perjalanan pulang kerja dengan keadaan ribut petir melanda, ya, dan juga beberapa kawasan yang dinaiki air. Mujurlah hujan itu tidak terlalu lebat dengan lama, agak lama, ya, dan keadaan pun kembali pulih seperti biasa. Jadi untuk petang ini, sama-sama kita bersiap siaga kerana menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, petang ini dan malam ini juga diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, ya. Itu dapat jadi kongsi bersama dengan anda. Hai, saya Didi, masih bersama dengan anda untuk petang ni, dan sebentar lagi Didi nak kongsi bersama dengan anda pungutan pingat dan kontingen Malaysia setakat ini menerusi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jom layan dulu lagu ini, layan terus Selangor FM bersamamu.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Sarekada FM yang baru bersama-sama kami petang ini. Alhamdulillah, selamat petang. Terima kasih Layan 90.1. Dan Didi nak kongsi bersama-sama dengan anda kedudukan pingat Malaysia setakat ini menerusi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, di mana Malaysia memperolehi 6 pingat emas, 3 perak dan juga 9 gangsa dengan jumlah pingat terkumpul sebanyak 18 pingat, dan seterusnya berada di kedudukan ke-10 di belakang Korea Utara di tempat yang ke-9 dan di hadapan Hong Kong di tempat yang ke-11 ya. Gimana dengan menyumbang 2 emas untuk pingat karate, 1 emas e-sukan, 1 emas sepak takraw dan juga squash 2 emas. Malaysia menambah 1 perak dalam e-sukan dan 1 gangsa melalui Perlitan dan Tina Muralitaran dalam badminton pada kemarin 28 September 2026. Go, go, go Malaysia. Lain terus Sarekada FM. Jom kita lain lagi lagu seterusnya. Anda sedang mendengar Sarekada FM bersamamu.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk petang santai 3 petang hingga 7 malam. Yang terus mendengarkan 90.1 di rumah, di tempat kerja anda, di premis pernikahan anda, ataupun yang sedang memandu juga ketika ini. Saya sentiasa doakan keselamatan pemandu-pemandu di luar sana ya, agar anda selamat sampai dan bertemu dengan insan tersayang di rumah yang menanti anda setiap hari jika kita keluar dari rumah. Dan Didi nak kongsi bersama dengan anda setakat day ini bacaan IPU bagi daerah Sandakan, iaitu 59 indeks pencemaran udara masih berada dari tahap sederhana ya. Jadi sekali lagi, ayuh sama-sama kita cakna dengan keadaan semasa agar tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dalam sekitar, dan hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Terus layan Sandakan FM bersamamu.

0: Lawan lagu.
1: Lawan lagu. Lawan lagu. Lawan lagu. Lagu.
0: Setiap hari Selasa, 5.20 petang bersama kami di Sarakan FM bersamamu.
1: Lawan lagu. Lawan lagu.
0: Lagu siapa yang kena?
2: Baiklah, jangan lupa petang ni kita akan bawakan untuk anda segmen mingguan setiap Selasa 5.20 minit petang, Lawan Lagu. Ya, dan kita ikuti seketika selepas ni berita dari Sabah FM. Lepas tu banyak lagu-lagu malam segar, lagu-lagu retro akan kita sajikan untuk anda dalam segmen Santai Kenangan. Jangan ubah frekuensi anda, layan terus Sarakan FM bersamamu.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah di landasan tepat capai sasaran 4 juta pelawat tahun ini. Kontraktor tempatan Sabah di saran menerokai bidang minyak dan gas. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas mencatatkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor yakin dengan prestasi yang lebih kukuh pada suku keempat, sasaran itu mampu dicapai. Setakat ini Sabah telah menerima 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Datuk Seri Haji Haji Ji menyatakan perkara itu ketika berucap merasmikan JSK Matanani Island Resort. Beliau berkata kerajaan negeri kekal komited untuk memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mampan. Pelan Induk Pelancongan Sabah akan membantu menentukan hala tuju jelas menangani cabaran seperti kesaling hubungan, penerbangan, melindungi alam sekitar dan memperluas penyertaan masyarakat tempatan. Mengenai pembukaan JSK Matanani Island Resort yang melibatkan pelaburan RM160 juta, Datuk Seri Haji Ji berkata ia adalah selaras dengan sasaran negeri untuk menarik lebih ramai pelawat dan menyediakan kemudahan pelancongan bertaraf tinggi. Terletak di perairan Kota Belud, resort tersebut mempunyai 84 bila serta kemudahan mesra alam dan berada pada kedudukan yang baik untuk menarik pelancong yang mencari pengalaman autentik. Datuk Seri Haji Ji, kerajaan negeri juga sedang memperhalusi strategi untuk memperkukuh daya tarikannya sebagai persediaan menghadapi Tahun Melawat Sabah 2027. Tahun Melawat Sabah 2027 bukan sekadar kempen pelancongan tetapi merupakan agenda bersama untuk seluruh negeri. Beliau yakin kedudukan Sabah sebagai destinasi berdaya saing, mampan dan bertaraf dunia dapat diperkukuh dengan kerjasama semua pihak terlibat. Kontraktor tempatan Sabah disaran meneroka bidang minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Mazidin Manjun berkata, perkembangan industri minyak dan gas membuka ruang kepada kontraktor tempatan, memperluas bidang perniagaan mereka dan tidak hanya bergantung kepada sektor sedia ada. Datuk Seri Mazidin ditemui pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah di Pinampang. Beliau berkata pelbagai kontrak ditawarkan Petronas dan syarikat minyak dan gas antarabangsa yang beroperasi di Sabah. Namun kontraktor tempatan perlu memastikan mereka mempunyai keupayaan dan kemahiran diperlukan untuk menyertai proses tender serta bersaing mendapatkan projek ditawarkan dalam industri berkenaan. Perpustakaan akan diperkasa sebagai institusi pembangunan ilmu dan modal insan, khususnya dalam mendepani perubahan teknologi serta kecerdasan buatan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, turut diberi tumpuan perluasan perkhidmatan perpustakaan bagi akses maklumat kepada masyarakat luar bandar. Beliau berucap merasmikan persidangan Pustakawan Borneo 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan pembantu menterinya, Jordan Jude Aaron. Datuk James berkata pustakawan juga perlu dilengkapi kemahiran dalam teknologi, pengurusan data dan pemikiran kritis supaya mampu membimbing masyarakat menilai kesahihan serta kebolehpercayaan maklumat. Persidangan Pustakawan Borneo 2026 itu bertemakan AI dalam inovasi, literasi dan transformasi maklumat navigasi pustakawan masa depan yang menghimpunkan penggiat pustakaan, pendidikan dan penyelidikan dari Borneo. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, lagi bantahan terhadap penganjuran konsert penyanyi antarabangsa Israel Houghton di Sabah. Kali ini Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA dan NGO-NGO Islam Sabah dalam kenyataan bersama menyatakan bantahan tegas dan serius terhadap penganjuran konsert tersebut. Menurut kenyataan itu, bantahan bukan berkaitan soal agama atau bangsa. Sebaliknya berhubung dengan pendirian terbuka individu berkenaan terhadap Israel. Sehubungan itu, USIA dan NGO Islam Sabah akan membuat laporan polis sebagai bantahan dan meminta pihak berkuasa menjalankan siasatan dan tindakan terhadap penganjuran konsert tersebut. Nilai kebersamaan, toleransi dan hormat menghormati antara kaum dan agama adalah kunci utama keharmonian yang dikecapi hari ini. Adun Lomadan Datuk Ruslan Muharram berkata, perpaduan itulah yang menjadi benteng kekuatan ummah. Beliau berucap merasmikan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah, peringkat daerah Beaufort. Dalam pada itu, Datuk Ruslan berkata, kerajaan negeri sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara dan ekonomi setempat diperkasa melalui pelbagai inisiatif. Agenda kelestarian alam sekitar dan pembangunan ekonomi hijau di Sabah terus diperkukuh, termasuk menerusi komitmen mengekalkan 60% kawasan daratan Sabah sebagai hutan, sasaran 400,000 hektar peladangan pokok industri serta pemuliharaan hutan seperti projek pemuliharaan hutan hujan Kuamut. Ketua Pengarah Sektor Perancangan dan Pembangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Datuk Rifat Wong berkata, usaha itu membuka peluang kepada ekonomi hijau dan pasaran kredit karbon. Beliau berucap pada persidangan kredit karbon dan ekosistem ESG 2026 di Kota Kinabalu. Mengenai persidangan tersebut, Datuk Lifred berharap ia dapat menghasilkan resolusi dan cadangan strategik bagi memperkukuh mekanisme kredit karbon selain memastikan manfaat ekonomi serta pemeliharaan alam sekitar dapat dinikmati secara berterusan oleh rakyat Sabah. Lebih 10,000 pelajar di seluruh Sabah telah mendapat manfaat daripada pelbagai program pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang dilaksanakan ConocoPhillips bersama Rakan Strategik dan Jabatan Pendidikan Negeri. Usaha itu diteruskan menerusi STEM Forward 2026 yang memberi tumpuan kepada literasi tenaga, inovasi serta persediaan kerjaya dalam kalangan generasi muda Sabah. Presiden ConocoPhillips Malaysia, Conadan berkata, pembangunan bakat tempatan merupakan sebahagian daripada komitmen jangka panjang syarikat itu di Sabah. Pembangunan sektor tenaga perlu bergerak seiring dengan pelaburan terhadap bakat tempatan bagi memastikan rakyat Sabah bersedia memanfaatkan peluang yang diwujudkan. Beliau ditemui media pada penutupan STEM Forward di Perpustakaan Negeri Kota Kinabalu. Turut disampaikan modul pembelajaran STEM kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk digunakan di sekolah-sekolah seluruh negeri. ...60 pesakit di Keningau menerima manfaat menerusi program Sinar For You 2026, iaitu inisiatif pembedahan katarak anjuran bersama Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS dan Hospital Keningau. HUMS dalam kenyataannya memaklumkan pelaksanaan Sinar For You yang memasuki tahun ketiga sejak mula diperkenal pada 2024 itu telah memberi manfaat kepada keseluruhan 121 pesakit. Selain menyediakan rawatan dan pembedahan katarak, program itu turut memberi peluang kepada pesakit mendapatkan kembali penglihatan serta meningkatkan keupayaan menjalani kehidupan dengan lebih berdikari dan yakin. Kejayaan pelaksanaan Sinar For You menjadi pemangkin kepada HUMS untuk meneruskan dan memperluas inisiatif berkenaan supaya lebih ramai masyarakat Sabah mendapat akses kepada rawatan katarak pada masa hadapan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah di landasan tepat capai sasaran 4 juta pelawat tahun ini. Kontraktor tempatan Sabah disaran menerokai bidang minyak dan gas. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersama
1: Sarakan FM bersamamu. Itu dia lagu bersama dengan Zaleha Hamid, Kerana Pengalaman. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1982 menerusi album Curahan Rasa, ya. Selamat hari untuk anda. Hai, saya Didi. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Ya, bersama kita untuk segmen Santai Kenangan Lagu-lagu Retro. Kita kan layan petang ini hingga ke pukul 7 malam nanti. Baiklah, tahukah anda di mana hari ini merupakan Hari Jantung Sedunia? Kesihatan jantung merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan dan kualiti hidup yang lebih baik. Sebenar Hari Jantung Sedunia, marilah kita meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan jantung melalui amalan pemakanan yang sihat, aktiviti fizikal secara berkala, tidak merokok serta pemeriksaan kesihatan secara berkala. Jadikan penjagaan kesihatan jantung sebagai sebahagian daripada gaya hidup kita. Untuk anda yang belum pernah buat pemeriksaan kesihatan, medical check-up dalam seumur hidup anda, pergilah. Ada yang diadakan secara percuma juga, ya. Sebetulnya sekurang-kurangnya anda kena tahu bagaimanakah anda punya tahap kesihatan hari ini, jantung, jenis darah anda dan macam-macam lagi, okay? Itu dia hari ini, Hari Jantung Sedunia. Sementara lagi terus kita akan bersama-sama dengan anda utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Ini dia Total Eclipse of the Heart. Bonitailah lain terus dengan FM Santai Kenangan. Jangan lupa 5 petang berita, lepas itu terus kita akan untuk anda lawan lagu.

0: Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
1: Santai Kenanya.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 5.22 minit petang. Itu dia, bukan lupa tapi tak ingat, bersama dengan Safura Yaakob menerusi lagu yang dikeluarkan dalam album studio sulungnya, iaitu pada tahun 1997, sama dengan lagu Sedalam Mana Cintamu pada ketika itu ya. Terima kasih yang masih lagi terus layan Salakan FM jam yang ketiga. Hai, saya Didi. Di sini masih setia bersama-sama dengan anda untuk segmen santai kenangan dan seterusnya. Kita bawakan untuk anda segmen petang ini.
0: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta.

Kerana lagu ini dinyanyikan oleh artis yang sama, kumpulan yang sama. Jangan dulu kamu telefon, belum kita dengar lagunya. Sabar, peminat-peminat lawan lagu. Baik, dan kita bawakan lagu-lagu petang ini bersama dengan sebuah kumpulan yang popular pada awal tahun 97. Dengan lagu-lagunya, ya, Tangkap Lele semua tu, bersama dengan Budak Kacamata. Jadi kalau bersebut pasal Budak Kacamata, pastinya anda sedia maklum dengan lagu-lagu popular mereka, ya. Ya, dua buah lagu yang disediakan untuk petang ini untuk anda undi menerusi talian kami petang ini 0896711185 dan juga 68568. Ada lagi, ya, 668568. Pastikan yang nak buat panggilan tu, kalau tengah memandu, hati-hati, berhenti sekejap di bawah jalan, kan, agar tidak membahayakan nyawa anda. Dan terima kasih yang terus mendengarkan kami di kenderaan anda, pandu cermat jiwa selamat. Lain terus 90.1 hinggalah anda sampai ke destinasi yang dituju. Lagu yang pertama.

Itu dia lagu pertama daripada Budak Kacamata dengan lagunya Memendam Rasa. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 1998. Lagu yang dimasukkan dalam album kedua mereka yang berjudul album Terima Kasih Sayang. Seterusnya, setengah platform mencatatkan tahun 1997 ataupun 1999 mengikut keluaran album atau EP Budak Kacamata. Ini dia Memendam Rasa. Dan lagu ini ditentang juga daripada Budak Kacamata bersama dengan lagu yang kedua.

0: Silamai. Tiba-tiba viral lagu ni kan. Bersama dengan Budak Kacamata dengan lagunya Bintang. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 2000 menerusi album kompilasi mereka yang berjudul Alunan Menikam. Wow. Untuk apa lagi dalam mesra kita buka, jom kita bersama memanggil di talian kita yang pertama. Selamat petang.
1: Assalamualaikum Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa berada kita di sana?
1: Yons
0: Rais. Sudah balik kerja Yons?
1: Ya, balik
0: kerja. Jadi lagu pertama atau lagu kedua ni? Lagu Bintang. Mantap. Okay, terima kasih Yuns. Itu dia Yuns Rais. Satu undian untuk lagu Bintang. Pemanggil lagi. Selamat petang.
2: Petang.
0: Ya, siapa di sana?
2: Encik Kamal.
0: Encik Kamal, apa khabar Encik Kamal? Sihat? Alhamdulillah. Encik Kamal, nak dengar lagu mana satu ni? Memendam Rasa ataupun Bintang?
2: Bintang, lagu nombor dua.
0: Itu dia. Ya. Terima kasih Encik Kamal. Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
0: Undian yang kedua untuk lagu Bintang. Adakah yang ingin mengundi lagu ini? Hello, selamat petang.
2: Selamat petang,
0: Jay. Ya, siapa di sana?
2: Nazrin di Batu Tujuh.
0: Nazrin di Batu Tujuh. Selamat petang, Naz.
2: Siap-siap.
0: Alhamdulillah, Naz. Memendam rasa, Naz, atau Bintang?
2: Memendam rasa.
0: Memendam rasa, itu dia. Terima kasih, Naz. Assalamualaikum.

0: Satu undian untuk memendam rasa, dua untuk bintang. Halo, selamat petang. Ya, siapa di sana?
1: Kak
0: Sharifah. Kak Sharifah. So, di rumah ke tu Kak Sharifah?
1: Dalam perjalanan.
0: Semoga selamat sampai. Kak Sharifah, bintang atau memendam rasa?
1: Lagu bintang.
0: Bintang untuk Kak Sharifah. Terima kasih Kak Sharifah. Assalamualaikum. Jadi kita sudah temui siapakah pemenang untuk pusingan yang pertama ini. Bagi yang memilih lagu ini, ya, lepasnya dia boleh nyanyi ramai-ramai sambil anda menuju ke destinasi untuk petang ini dengan selamat. Jom dengarkan, ini dia juara lagu untuk pusingan yang pertama, lawan lagu. Senang kena faham bersamamu. Jom kita dengarkan
2: juara pusingan yang pertama, lawan lagu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Sonar FM bersamamu.

0: 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Ya, itu dia DJ Az. Lagu siapa yang kena? Kau sudah kena tipu. Iya, iya. Okay, terima kasih yang masih lagu. Lagi terus bersama-sama kami untuk petang ini. Hai, saya masih bersama dengan anda Didi untuk jam yang ketiga. Hari ini 29 September 2026 esok. Hari terakhir kita berada di bulan September, akan masuk pula ke bulan yang baru, bulan Oktober. Cepat sungguh waktu berlalu ya. Semoga sisa-sisa untuk tahun ini yang masih lagi belum tercapai dipermudahkan untuk kita semua, insyaAllah. Masing-masing punya target ya, untuk kehidupan ya, kerjaya, keluarga, semoga dipermudahkan insyaAllah. Bala dan masih bersama dalam segmen Lawan Lagu. Sebelum tu saya nak bacakan salam istimewa ini daripada Cikgu Aim Junaidi. Nak tunjukkan ucapan kepada semua atlet bola jaring dan futsal SK Ladang Sabah Pambeluran. Semoga terus semangat dan memperoleh kejayaan dalam kejohanan sukan pedalaman peringkat daerah Beluran yang akan berlangsung esok. Buat pentadbir dan guru-guru yang mengiringi, semoga terus kuat dan bersemangat untuk terus perjuangkan ya, untuk meneruskan perjuangan demi memajukan anak-anak murid ini. SK Ladang Sabah Pam Onsoy. Padu terbaik. Cahaya-cahaya untuk adik-adik kita yang menyertai sukan untuk esok ini, terutamanya di SK Ladang Sabah Pam Beluran ya. Semoga dipermudahkan untuk anda semua. Okay, baik, jom kita terus dengarkan dua buah lagu lagi pusingan yang kedua, di mana kedua-dua ini merupakan penyanyi wanita dan juga penyanyi dari Orang Putih, lagu English untuk petang ni. Okay, kalau minggu lepas kita bawakan bersama dengan anda lagu She's Gone dan juga sebuah lagi lagu lama. Lagu itu menjorai untuk pusingan kedua. Untuk petang ni pula kita ada dua buah lagu daripada penyanyi Inggeris. Bersama dengan lagu yang pertama, kita ada lagu ini.

ada sebuah lagu lama, lagu yang sudah hampir mencecah 39 tahun ini, dikeluarkan pada tahun 1987 bersama dengan Roxette, It Must Have Been Love. Pertama kali pada tahun 1987 sebagai lagu yang dirilis ulang tanpa unsur Natal pada tahun 1990 ya. Pada tahun 1987 lagu ini bertemakan lagu Christmas, tapi dikeluarkan semula tanpa bertemakan lagu Christmas pada ketika itu. Dalam soundtrack filem Pretty Woman. Baiklah, lagu ini ditentang oleh lagu daripada The Cranberries.

0: Itu dia bersama dengan lagu Zombie 671-185-668-568. Dia macam ala-ala terkiuk kan, tapi sedap pula ya. Jom kita layan lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
1: Aisyah dari Kampung Pantang.
0: Aisyah, apa khabar Aisyah? Sihat? Alhamdulillah. Zombie atau It Must Have Been Love?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, It Must Have Been Love. Okay Aisyah, terima kasih. Okay, itu dia Aisyah. Waalaikumsalam. Dia suka lagu inilah. Jom kita lain lagi pemanggil seterusnya. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Satar ke tu? Wah, okay, ini kali betul bertekan gue ya. Malam bang, lagu yang pertama Roxette ataupun The Cranberries?
2: Yang kedua deh.
0: Yang kedua Zombie. Itu dia. Terima kasih Mas Atar. Assalamualaikum. Satu untuk lagu ini dan satu undian untuk lagu ini. Halo, selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Lila ke tu?
1: Betul.
0: Jadi mana satu lagu yang nak dengarkan petang ni, Roxette ataupun The Cranberries?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, It Must Have Been Love. Terima kasih Kak Lila. Assalamualaikum. Wow, boleh tahan jauh Roxette ni kan. Okay, kita cuma panggil sesuatu lagi. Hello, selamat petang.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Batra.
3: Roxette.
0: Siapa dia?
3: Bro Alif.
0: Bro Alif, masya Allah. Bro Alif, Roxette atau The Cranberries?
3: Nombor dua lah.
0: Nombor dua, Zombie. Terima kasih, yeah. Bro Alif. Pemanggil seterusnya adalah penentu sama ada lagu Zombie ataupun lagu It Must Have Been Love yang akan kita dengarkan untuk petang ini. Dua-dua lagu yang memang kita biasa dengar ya. Walaupun kita tak pernah buat lagu di karaoke kan, kita suka dengar macam tu je lah ya. Baiklah, pemanggil terakhir kita. Hello, selamat petang. Bila kita sambut dia terputus pula ya. 671-185 dan juga 668-568. Selamat petang. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Patarai. Lagu Roxette atau The Cranberries, Patarai?
4: Zombie.
0: Wow. Bukan zombie ya. Zombie juga Patarai. Terima kasih Patarai. Assalamualaikum. Malah jom dengarkan terus. Ini dia lagu yang seterusnya menjorai pusingan kedua. Lawan lagu Selangor FM bersamamu.
5: Juara pusingan yang kedua. Lawan lagu.

0: Sandakan FM bersamamu. Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jika anda sakit atau mengalami kecemasan perubatan menjelang hari peperiksaan, sila berhubung terus dengan pihak sekolah. Calon yang dirawat di hospital masih berpeluang menduduki peperiksaan di ward hospital selepas mendapat pengesahan doktor dan penyeliaan pegawai peperiksaan. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Itu dia segmen lawan lagu juara pusingan yang kedua sebentar tadi bersama dengan The Cranberries dengan lagunya Zombie yang dikeluarkan pada tahun 1994 sebagai single utama dari album mereka No Need to Argue. Terima kasih yang masih lagi terus line Sandakan FM yang sudah sampai ke rumah. Alhamdulillah, selamat beristirahat dan tutup buku untuk hari Selasa. Kita buka buku baru untuk hari Rabu pula ya. Dan terus dengarkan dua buah lagu lagi untuk pusingan yang ketiga yang terakhir daripada artis yang sama. Artis yang sampai sekarang masih ramai peminat lagu-lagu mereka sebenarnya ya. Jom tanpa melengahkan masa kita dengarkan dulu lagu yang pertama.

Aku bersama dengan kumpulan Bumi Putra Rockers. Seribu tahun takkan mungkin. Lagu yang dikeluarkan oleh BPR ini pada tahun 1998 melalui album mereka yang bertajuk Bisa. Ya, lagu ini ditentang oleh lagu yang sama daripada Bumi Putra Rockers.

0: lagu dari Sinar Mata bersama dengan BPR. Lagu ini pula dikeluarkan pada tahun 1990 menerusi album mereka yang bertajuk Kelab Jiwa Luka. Maksudnya lagu dari Sinar Mata ini mendahului ya daripada lagu Seribu Tahun Takkan Mungkin. Apapun, jom kita terus terima pemanggil lagi. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang, Lidi.
0: Ya, siapa di sana?
1: Kak Syarifah.
0: Kak Syarifah, Bumi Petrokes ni, Seribu Tahun Takkan Mungkin ataupun dari Sinar Mata.
1: Dari Sinar Mata.
0: Dari Sinar Mata. Kasih punya sikit ke lagu ni? Agak sering macam kasih Kak Syarifah. Ah, itu dia Kak Syarifah pastinya dari Sinar Mata. Dan juga lagu ini. Halo, selamat petang.
2: Kak Lela kembali.
0: Kak Lela dari Sinar Mata atau Seribu Tahun Takkan Mungkin?
2: Dari Sinar Mata.
0: Dari Sinar Mata Kak Lela ya. Siapa Kak Lela di hati suami Kak Lela? Itu dia. Okay, Kak Lela, assalamualaikum.

0: Hello, selamat petang.
1: Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bang, mana satu kali ini 1,000 tahun takkan mungkin atau dari sinar mata?
1: 1,000 tahun takkan mungkin.
0: 1,000 tahun takkan mungkin lah bang Satar. Okey bang, terima kasih.
1: Okey deh.
0: Satu lah undian untuk lagu 1,000 tahun takkan mungkin lah. Dan 2 untuk dari sinar mata. Keunggulan cinta. Halo, selamat petang.
2: Selamat
0: petang. Ya, siapa di sana?
2: Encik Kamal juga.
0: Encik Kamal juga. Ini kali lah Encik Kamal. 1,000 tahun takkan mungkin atau dari sinar mata Encik Kamal.
2: Dari sinar mata.
0: Macam lari tinya tau. Dapat kita dengar penuh lagu ni ya Encik Kamal. Okey, itu dia. Terima kasih Encik Kamal. Assalamualaikum. Itu dia pemanggil terakhir penentu untuk petang ini. Dan jom kita dengarkan seterusnya. Ini dia juara untuk pusingan ketiga dan terakhir petang ini untuk segmen Lawan Lagu daripada Bumi Putra Rockers dari Sinar Mata. Lain terus Salakan FM Lawan Lagu.
3: Juara pusingan yang ketiga, Lawan Lagu.
4: Lawan Lagu.

0: Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang, dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

0: dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.
1: Sadaqallahul Azim.

0: Doa, taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu maghrib 6.02 minit petang. Dan untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu isyak bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 7.11 minit malam. Terima kasih yang masih lagi terus kekal bersama-sama kami. Jam terakhir di Sandakan FM bersamamu.
1: Santai Kenangan.

0: jabatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

kasih yang masih lagi terus setia mendengarkan Salakan FM yang bekerja untuk petang malam ini. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda semua. Begitulah kita kan, masa yang ada 24 jam tapi dengan pengisian yang berbeza-beza. Jadi kita tidak berada di kasut orang tu. Jangan pernah samakan nasib kita dengan nasib mereka ya. Jangan semudahnya dan sewenang-wenangnya menunding jari dan membuat sebarang spekulasi. Oh dia tu begini. Aha, kalau begitu elakkan sama-sama. Belum kena batang hidung sendiri nanti baru tahu ya. Na'udzubillah min zalik. Bayah dan diri masih bersama dengan anda. Semoga yang baik-baik untuk kita semua. Okey. Dan ini dia. Diri nak kongsi sedikit petikan berita ini. Sebanyak 5,278 kes kekerasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara sehingga Ogos tahun ini berdasarkan statistik polis Diraja Malaysia PDRM. Perlis catat penurunan kes kepada 40 berbanding 48 tahun lalu dan usaha advokasi perlu diteruskan. Setiap kes memerlukan perlindungan, intervensi dan juga sokongan berterusan bagi mangsa dan keluarga. Keganasan rumah tangga merangkumi fizikal, emosi, seksual, eksploitasi ekonomi, sekatan pergerakan dan penyalahgunaan teknologi. Dan sehubungan dengan itu, matlamat utama adalah untuk membina masyarakat yang lebih peka, berani, bertindak dan tegas menolak segala bentuk keganasan rumah tangga. Itu yang dapat dikongsi bersama dengan anda menerusi petikan berita RTM ini. Jadi sama-sama lah saling melindungi antara satu sama yang lain ya. Kalau tidak sanggup sudah itu, serahkanlah kepada keluarga mereka dengan cara yang baik. Okay? Dan sebenarnya apa yang kita tonton di kaca TV, di televisyen tu, drama-drama tu adalah menggambarkan ya masyarakat yang sebenar. Jadi kita sudah dapat pengajaran sebenarnya daripada filem-filem tersebut ya. Kita ambil yang baik-baik semua insyaAllah ya. Saya doakan sekali lagi semoga dipermudahkan rumah tangga tuan-tuan dan puan-puan berkekalan hingga ke jana insyaAllah. Jom kita layan lagu ini bersama dengan ini dia, Dahlan Zainuddin, kisah seorang biduan. Anda senang mendengar Salakan FM bersamamu, Santai Kenangan.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

kasih untuk anda yang baru mendengarkan kami dan yang telah pun bersama-sama dengan Salakan FM sejak pagi tadi hinggalah sekarang ini. Radio masih lagi on di tempat kerja, di rumah ya. Untuk ibu-ibu yang tengah membuat persiapan untuk memasak makan malam bersama keluarga hari ini, semoga anda sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik ya. Merupakan tulang belakang keluarga selain daripada bersama dengan suami yang tercinta ya. Dan berjuang berlepas pulas di luar mencari rezeki untuk anak-anak dan juga isteri keluarga di rumah. Begitulah dia saling melengkapi. Semoga anda semua terus dikurniakan kesihatan yang baik insyaAllah, dan juga berkekalan hingga ke jannah. Amin. Baiklah, mungkin anda pernah terbaca sebelum ni pautan bantuan laptop percuma ya. Awas, itu adalah berita palsu. Kementerian Komunikasi ingin menegaskan bahawa mesej tular berkenaan bantuan laptop percuma 2026 adalah palsu. Tiada permohonan bantuan laptop seperti yang ditularkan. Jangan klik atau akses pautan yang mencurigakan. Jangan berikan maklumat peribadi atau maklumat kewangan. Jangan kongsi mesej tersebut kepada orang lain ya. Jangan mudah terpedaya. Selamat dulu sebelum klik dan kongsi. Baiklah, itu dia info yang dikongsi bersama dengan anda. Sekali lagi, tidak pasti, jangan kongsi. Sebar fakta bukan dusta. Lain terus Salakan FM bersamamu. Santai kenangan.

0: Utama.
1: Itu dia hiburan bersama dengan Anissa, Dendam Terlerai. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang hari ini dan juga malam-malam semasa dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama ya. Dan tugas saya akan berakhir 7 malam sebentar saja lagi. Lepas itu kita akan bawakan pendengaran anda bersama rakan tugas di Sabah FM. Dan jangan lupa saksikan malam ini Kanta 744 pada pukul 7.44 minit malam bersama penyampai Iskandar Al-Haziq dan juga berita perdana 8 malam ini bersama penyampai Syuhada Arifin. Selasa 29 September 2026, saksikan menerusi penstream langsung di RTM Klik My TV, Berita RTM dan juga TV 1. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas bersama dengan Saimin Burhan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia bersama-sama kami di frekuensi ini 90.1. Bagi malam ni, selamat bertugas untuk anda semoga. Semoga terus ceria, berbahagia dan juga dipermudahkan urusan anda semua. Okay? Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini seperti biasa. Ada Didi, ada Dirli. Sampai jumpa ni, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ha, orang tua-tua kita dulu selalu berpesan mengenai peribahasa ini. Maksudnya, jika takut menghadapi cabaran, risiko ataupun kesusahan, janganlah memilih ataupun memulakan sesuatu yang sememangnya kita dah tahu pun penuh dengan cabaran. Ha, tapi kita buat juga. Okay. Peribahasa ini mengajar kita supaya berani dan bersedia menghadapi dugaan apabila sudah membuat sesuatu pilihan. Jangan takut pada ombak kehidupan, kerana di situlah kita belajar bagaimana untuk terus bertahan. Hadapilah dengan sabar, usaha dan doa, kerana setiap ujian yang kita lalui, insyaAllah akan menjadikan kita lebih kuat dan matang. Baik, itulah peribahasa yang dikatakan, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Kami

0: 95.7 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, ada waktunya kita akan kelihatan kuat di hadapan orang lain. Tetapi, hanya kita dan Tuhan saja yang tahu betapa penatnya hati ini, kan? Ada perkara yang memerlukan waktu, ada luka yang memerlukan masa untuk sembuh. Dan untuk itu, teruskanlah berdoa, berdoa, berdoa, tanpa putus-putus berdoa. Moga apa yang belum kita fahami hari ini, mungkin suatu ketika nanti kita akan mengerti apa hikmahnya. Baik, pada pukul 7.19 malam kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 malam pula, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar. Allah

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Agusba.
3: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta

Kapal Lawat tahun ini selepas mencatatkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Nur yakin dengan prestasi yang lebih kukuh pada suku keempat, sasaran itu mampu dicapai. Setakat ini, Sabah telah menerima 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Dato' Sri Haji Haji G. menyatakan perkara itu ketika berucap rasmikan GSK Mantanani Islands Resort. Beliau berkata kerajaan negeri kekal komited untuk memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mampan. Mengenai pembukaan GSK Mantanani Island Resort yang melibatkan pelaburan RM160 juta, ringgit, Dato' Sri Haji G berkata ia adalah selaras dengan sasaran negeri untuk menarik lebih ramai pelawat dan menyediakan kemudahan pelancongan bertaraf tinggi. Terletak di perairan Kota Belud, resort tersebut mempunyai 84 villa serta kemudahan mesra alam dan berada pada kedudukan baik untuk menarik pelancong yang mencari pengalaman autentik. Dato' Sri Haji G berkata kerajaan negeri juga sedang memperhalusi strategi untuk memperkukuh daya tarikannya sebagai persediaan menghadapi Tahun Melawat Sabah 2027. Tahun Melawat Sabah 2027 bukan sekadar kempen pelancongan tetapi merupakan agenda bersama untuk seluruh negeri. Kontraktor tempatan Sabah disaran meneroka bidang minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Mazidi Manjun berkata, perkembangan industri minyak dan gas membuka ruang kepada kontraktor tempatan, memperluas bidang perniagaan mereka dan tidak hanya bergantung kepada sektor sedia ada. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah di Penampang. Dato' Mazidi berkata pelbagai kontrak ditawarkan Petronas dan syarikat minyak dan gas antarabangsa yang beroperasi di Sabah. Namun, kontraktor tempatan perlu memastikan mereka mempunyai keupayaan dan kemahiran diperlukan untuk menyertai proses tender serta bersaing mendapatkan projek ditawarkan dalam industri berkenaan. Sementara itu, PKMM Sabah bersedia memperkasa kapasiti dan keupayaan kontraktor tempatan bagi membolehkan mereka terlibat secara langsung dalam sektor minyak dan gas di negeri ini. Langkah itu penting bagi memastikan kontraktor tempatan mempunyai keupayaan serta kesiapsiagaan untuk terlibat secara lebih aktif dalam industri berkenaan. Yang dipertua PKMM Sabah, Muhammad Nasruddin Muhammad Yaakob berkata, ini termasuk pelaksanaan program yang mampu meningkatkan kapasiti dan keupayaan kontraktor tempatan dengan kerjasama pemain industri di Sabah. Usaha memperkukuh penyertaan kontraktor tempatan turut dipermudah dengan kewujudan Sabah Maju Jaya SMJ Energy. Beliau turut menghargai komitmen kerajaan negeri dalam mempertingkat pembangunan sektor minyak dan gas sekaligus memberi manfaat kepada pemain industri khususnya kontraktor tempatan Sabah. Delegasi bermukun dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam kini berada di Yogyakarta, Indonesia bagi menjayakan bermukun se-Borneo. Program berkenaan dijayakan dengan kerjasama Radio Republik Indonesia, RRI, Radio Television Malaysia, RTM dan Radio Television Brunei, RTB. Delegasi RTM diketuai pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Bermukun merupakan seni pertunjukan tradisional khas Borneo yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu Kalimantan, Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam. Kesenian itu melibatkan berbalas pantun, paluan gendang serta tarian yang syarat nilai budaya. Bermukun se-Borneo diselenggarakan secara bergilir antara Indonesia, Malaysia dan Brunei serta disiarkan melalui radio dan platform digital. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Rabu 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.56 minit pagi. Fardu zuhur 12.08 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.20 minit petang. Fardu maghrib 6.09 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.18 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.44 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai rumah ataupun sedang santai-santai layan Sabah FM kan? Minum kopi kan? Sambil-sambil makan kuih kan? Okay. Bukan makan nasi ya. Okay, baik. Ella nak kongsikan berkenaan dengan program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu 2026, yang mana Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah akan menganjurkan program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu 2026 pada 2 hingga 4 Oktober ini, iaitu hari Jumaat hinggalah hari Ahad. Dan masanya ialah pada pukul 10 pagi hingga 11 malam, di mana bertempat di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah. Dan program ini merupakan penganjuran edisi ke-12 sejak tahun 2011, yang mana bertujuan untuk menyemarak dan memelihara kesenian tradisi khususnya di negeri Sabah bagi masyarakat dengan kegiatan seni budaya, di samping menyediakan platform dan peluang kepada penggiat seni dan kumpulan muzik tradisional dan kontemporari untuk mempersembahkan karya seni yang berkonsepkan muzik Borneo. Menarik kan? Jadi jangan lupa untuk datang pada 2 hingga 4 Oktober ini, bertempat di Padang Merdeka. Dan selain itu, turut disediakan jualan produk seni kraf pameran etnik Sabah. Ada juga pertandingan Miss Rock, pertandingan permainan tradisional, jualan makanan dan minuman juga ada, dan kuis interaktif dan banyak lagi ya. Jadi jangan lupa untuk datang ke sana, di mana, di Padang Merdeka. Jadi datang beramai-ramai. Baik, kita teruskan dengan lagu ini, Hanya Padamu, Sabah FM. Bagus Bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Ya, Sabah FM, Bagus Bah. Pada anda yang masih bertemankan Ella ketika ini, dalam simfoni tetap di hati hingga pukul 9 malam nanti. Dan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang pada malam ini yang sentiasa komen, hantarkan ucapan ke nombor 019-490-4848. Terima kasih Emma dari Beaufort. Dan untuk anda, jangan lupa untuk jangan lupa untuk komen-komen juga. Terus komen di Facebook, TikTok, Instagram. Sebab apa? Sebab pelbagai info semasa ataupun berkenaan dengan cuaca dan aktiviti antara penyampai Sabah FM. Seperti rakan kita sekarang ni yang berada di Yogyakarta. Bangga kita sebab antara wakil Malaysia bersempena dengan program Bermukun Seborneo. Siapa dia? DJ Azian. Apa khabar? Kan? Sekarang ni berada di Yogyakarta bersama dengan rakan-rakan lain daripada Brunei, dari Brunei dan juga dari Indonesia. Dan untuk itu kita ingin ketahui terus mengenai perkembangannya. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan selain itu juga ada temu ramah bersama dengan tetamu di Konti Sabah FM. Bolehlah kita tonton secara langsung terus melalui platform RTM Klik, kan, Facebook, semua ada. Dan jangan lupa untuk kongsikan juga bersama dengan rakan-rakan anda dan juga keluarga anda di semualah media sosial rasmi Sabah FM, bersama dengan anda, keluarga anda, rakan-rakan anda, kongsikan kan. Baik, untuk lagu ini kita bersama dengan The Aries, Lama Tidak Dengar, Jika Benar. Sabah FM Bagus Bah.

News Bar. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: 105.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti rancangan X-Men terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan selepas itu kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media pada pukul 9 malam. Dan Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Apapun, moga anda baik-baik saja dan terhibur dengan kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Ingat pesan orang tua-tua kita, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Hidup ini memang tak pernah sunyi daripada ujian. Ada harinya kita tersenyum, ada ketika hati kita diuji. Apapun yang sedang anda lalui atau alami, jangan mudah untuk menyerah. Teruskan melangkah dengan sabar, usaha dan doa. InsyaAllah, setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Erakan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, nanti kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.
0: Simfoni.

0: sedang mendengarkan rancangan X-Band bersama saya Gretchen dan juga gitaris saya pada hari ini Raina dan juga kahonis saya pada hari ini Brian di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu, jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda, pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah? Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkan lagu pertama kami, sebuah lagu yang berjudul Pesan Terakhir yang dipopulerkan oleh Leotra Kitty.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: pesan terakhir daripada Leodra, everybody. Anda masih lagi dalam rancangan X-Band Siri kali ini bersama saya Gretchen, Reina, dan juga Brian. Oke, lagu seterusnya mari kita dengarkan lagu kedua dari kami. Sebuah lagu berjudul Sisa Rasa yang dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Terus mendengarkan Sabah FM, bagus banget.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Itulah tadi lagu ketiga berjudul Bawa Dia Kembali, dipopulerkan oleh Mahalini Raharja dalam rancangan X-Men di Sabah FM. Bagus, bah.
1: Anda sedang mendengarkan X-Men.
0: Memperkenalkan, saya Gretchen dan saya sebagai vokalis. Saya berasal dari Beluran Sabah, telah terlibat dalam nyanyian sejak mengikuti Sugandoy. Dan pengalaman saya setakat ini, saya telah mengeluarkan satu single yaitu bertajuk Aku Bodoh yang sedang dimainkan di pelbagai platform. Dan bersama dengan saya pada hari ini, Raina dari Pudat sebagai gitaris. Kami telah bermain bersama, manggung bersama sudah hampir 5 tahun. Dan juga kita bersama dengan Brian yang lebih dikenali sebagai Ian Pocket, sebagai seorang drummer dan juga kahonis, dan berasal dari Lawas Sarawak. Anun Bala, jangan kemana-mana, dengarkan kami. Selepas ini masih banyak lagi lagu yang akan kami nyanyikan. Dan terimalah lagu seterusnya.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: dari sebuah lagu yang berjudul Buru-buru dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami, Gretchen, Rainer, dan juga Brian Ian Pocket di Sabah FM. Bagus, bah. Anda boleh mengetahui perkembangan saya melalui media sosial saya, Instagram Gretchen, GRETCHENE_, dan juga TikTok pun sama juga. Dan rasanya itu dua saja saya punya media sosial. Nah, jangan lupa follow dan teruskan melihat perkembangan saya di media sosial. Alright, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya ini. Lagu daripada Raisa, Could It Be Love.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Yang berjudul Kurit Bilov daripada Raisa. Dan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan X-Band ini. Saya sebagai vokalis Gretchen dan juga MC pada siri X-Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah kerana telah menjemput saya dan juga gitar saya Rena, kahunnya saya In Pocket pada siri X-Band kali ini. Teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X-Band ini karena ada banyak kumpulan-kumpulan band yang lain menghiburkan Anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkan lagu penutup tirai rancangan ini, Aku Bodoh.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Bagus bah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, itu dia lagu daripada Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Redno. Kota ini tak sama tanpamu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih tetap setia layan Sabah FM. Okey, apapun terima kasih untuk kamu dengan kesetiaan setiap hari dengar Radio Sabah FM. Memang mantap. Okey, jadi malam ini, macam biasa dalam segmen Baria bertemankan Ozel 9 sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini. Hari Selasa 29 September 2026. Okey, macam biasa juga dalam segmen Varia ini, kamu boleh minta 3 buah lagu. Cepat-cepat hantar lagu permintaan kamu dan selitkan ucapan, apa-apa saja ucapan, di 0194904848. Ada 3 orang yang paling awal buat permintaan lagu, si Zafira, Norzita dan juga si Fasa. Terbaiklah. Pukul 8.59 malam lagi diorang sudah awal-awal chat minta lagu. Kamu memang terbaiklah. Okey. Jadi kita mau teruskan payung lagu untuk kamu orang malam ini. Ini dia ST12 Putri Iklan Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia My Chemical Romance Cancer. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Bertemankan Ozel di sini. Okey, mungkin ada yang tengah memandu waktu ini. Hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu. Supaya bila-bila masa saja, kamu on saja itu radio di kereta kamu. Terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, jadi yang bekerja waktu ini di mana-mana saja kamu bertugas, sama ada di balai polis ke, di penjara ke, di stesen paminyak ke, di restoran ke, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan, lancar semuanya. Oke, dan banyak lagi lagu-lagu yang kita akan payung kamu malam ini. Siapa-siapa lagi yang teringin, betul kan, dengar lagu-lagu favorite, lagu itu untuk ditujukan untuk seseorang pun kita layan. Jadi WhatsApp sekarang di 0194904848. Sekejap lagi kita mau share kamu info cuaca, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Hafrina, apa khabar hari ini? Sehatkah?
4: Alhamdulillah, beginilah nih.
3: Saya mau tanya, Ba. Apa saya punya kereta tu kan macam brake dia macam lain-lain sudah ni. Kenapa kau tahu?
4: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
3: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Ba, tahu pasal kereta.
4: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
3: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan brake tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
4: Oh, macam bunyi macam siul tu. Macam bunyi ngingis.
3: Ngingis ni.
4: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan brake kenderaan ni.
3: Oh, ada tips ke pula?
4: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar brake pad tu.
3: Oh, ini kali lah.
4: Jadi, saya kongsi tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi brake yang tidak diingini. Okay. Yang mana pertama, selenggara sistem brake kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
3: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
4: Ya, sepatutnya lah. Okay. Tapi lebih 20,000 km lah.
3: Okay.
4: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brake dengan menggunakan alat penguji bendalir brake.
3: Oh, itu pun kena cek juga kan pula.
4: Selalu kita tengok, dah kurang, kita tidak peduli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai melaju-laju sangat.
3: Campin kau ni kan?
4: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
3: Saya fikir kau campin sudah sana.
4: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
3: Okey, lepas tu apa lagi?
4: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
3: Oh.
4: Janganlah bahas kereta kecil tayarnya macam mana.
3: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
4: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
3: Okey. Terima kasih lah.
4: Kan.
3: Tapi tidak sangka pula kau memang
4: selepas
3: luar
4: ini,
3: daripada luar biasa.
4: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi brek.
3: Oh, kau terlalu buka kah? Buat patah bahkan kau campin.
2: Oh, baru saya tahu.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia. Okey, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya daerah Sandakan, Kota Belud, Sok, Pensiangan, Tenom, Kudat dan juga Kota Marudu. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam nanti. Jadi untuk info cuaca kamu boleh dapatkan di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Alright, jadi kita mau terus payung lagu daripada sana orang ranau ni, si Emma Suhaimi, Tersakiti. Kiranya lagu terbaru lah ni. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razim dan Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Ada yang dengar dari RTM Click. Mantaplah. Begitu baru best kan. Sambil-sambil relax-relax di rumah, tenang-tenangkan fikiran, rehatkan badan sambil dengar lagu permintaan. Memang best lah kan. Jadi, siapa-siapa yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, kamu boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Di sana kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, tengok berita pun ada, tengok bola pun boleh. Di hujung jari saja sekarang ni, tidak susah-susah lagi mau angkat TV besar-besar, tengok depan TV. Sekarang ni di telefon pun boleh sudah. Jadi jangan kasih lama, kamu kempen bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu, sama-sama muat turun aplikasi RTM Click. Sebab apa? Sebab percuma saja. Betul-betul percuma. Okay. Jadi kerajaan sudah sediakan yang percuma, kamu mau turunlah. Senang saja, percuma saja. Okay, jadi lagu seterusnya, lagu permintaan daripada si Marsha Saleh. Ini dia, Gugurnya Bunga Cinta, Nizam Laksamana. Layak terus di Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

Itu dia OAG Slumber. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, dan sekarang ini Ozel mau share dengan kamu. Setakat pukul 9 malam tadi, pungutan pingat Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026. Okey, negara China mengungguli di tempat yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 254, yang mana pingat emas 143, pingat perak 62, pingat gangsa 49, dan diikuti negara Jepun di tempat yang kedua dengan kutipan pingat sebanyak 183, pingat emas 45, pingat perak 71, pingat gangsa 67. Diikuti tempat ketiga Korea Selatan dengan kutipan pingat sebanyak 90, pingat emas 24, pingat perak 27, pingat gangsa 4.

34, okey. Dan Malaysia berada di kedudukan ke-11 dengan kutipan pingat sebanyak 20, pingat emas 6, pingat perak 5, pingat gangsa 9, okey. Itu antara pungutan pingat di Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026 setakat pukul 9 malam pada hari ini, 29 September 2026. Kita mengharapkan ada lagi penambahan pingat untuk esok buat atlet-atlet negara kita. Teruskan bagi sokongan kepada atlet kita agar mereka dapat terus memperjuangkan sukan mereka dan mendapat kutipan pingat seterusnya. Ini dia Bruno Mars dan juga Lady Gaga, Die With A Smile, Sabah FM. Bagus, Pak.

Santai Malam Ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

dia lagu daripada kumpulan Mega, Takdir dan Waktu, membawa kita ke pukul 10.42 minit malam. Apa khabar kamu semua? Masih lagi dengar Sabah FM sekarang ini, walaupun mata semakin layu, mau tidur sudah, tapi masih lagi tunggu lagu permintaan. Memang hebatlah kamu, okay? Jadi kamu stay tune saja, kita mau payung lagu-lagu permintaan malam ini. Semalam siapa ada menonton perlawanan di antara Malaysia menentang Indonesia untuk kejohanan FIFA Asian Cup. Memang hebat, memang padu kita punya pemain-pemain menunjukkan persembahan yang terbaik semalam. Walaupun banyak percubaan-percubaan, tapi akhirnya mereka terikat 0-0 untuk perlawanan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Dan seterusnya, perlawanan terakhir untuk kumpulan Malaysia dan juga Indonesia, Singapura, Bangladesh, di mana pertemuan seterusnya pada 1 Oktober 2026 hari Kamis pada pukul 4.48 minit petang, yang akan berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno di antara Malaysia menentang Singapura. Kira ini adalah perlawanan penentu sama ada Malaysia layak ke semifinal ataupun tewas. Tapi kita mengharapkan, kita doakan agar Malaysia mampu mencatatkan kemenangan untuk perlawanan terakhir bagi kumpulan ini. Okey, jadi kita sama-sama doakan agar pemain-pemain kita dapat menunjukkan prestasi yang terbaik sama seperti mereka menentang Indonesia semalam. Memang cukup-cukup syok lah. Okey, jadi kamu boleh menyaksikan perlawanan ini di RTM. Okey, mau turun sekarang aplikasi RTM, klik supaya kamu boleh menonton di mana-mana sahaja kamu berada. Yang paling penting, jangan menonton semasa memandulah. Okey, jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Alright, jom layan terus. Ini dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus banget.

0: Mulai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
4: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara itu bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pelarian Myanmar memerlukan penyelesaian secara diplomatik, bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Our position is concerns, human rights concerns, but to just condemn us for taking this initiative, I don't think it's fair. We are trying to find an amicable resolution to this issue.
0: Tegas beliau, kerajaan akan terus menggunakan saluran diplomasi bagi menetapkan syarat dan parameter yang sesuai, termasuk aspek keselamatan serta kemudahan untuk mereka yang dihantar pulang. Kira-kira 87,000 pesakit bakal menerima manfaat penghantaran ubat secara percuma menerusi inisiatif ubat melalui pos UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di Lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.
3: Dan lebih mustahak itu manfaatnya kepada rakyat, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Bayangkan mereka nak datang untuk ke fasiliti-fasiliti hanya untuk mengambil ubat-ubatan dan medication mereka, ya. Jadi ini sangat dari sudut kos, masa mereka, convenience punya, memudahkan mereka.
0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas beliau, Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kurikulum yang lebih selari dengan keperluan industri, termasuk kemahiran dan pengetahuan berkaitan sektor rel. Sektor kreatif terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baru. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sektor berkenaan telah menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNKA pada 2024.
4: Memang kita telah meletakkan ekonomi jingga ini sebahagian daripada usaha untuk kita meningkatkan kedudukan nilaian industri kita. Malah di peringkat kerajaan sendiri pun kita telah tubuhkan Majlis Ekonomi Jingga yang dikuruskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebab itu antara rentetan dan sorotan daripada RMK ke-13, perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan.
0: Tambah beliau, tumpuan bukan sekadar memperluas penyertaan dalam industri kreatif tetapi meningkatkan pemilikan harta intelek, nilai pelaburan dan ekspor selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Pelabuhan Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam senarai pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelabuhan negara serta peranan penting Malaysia dalam rantaian perdagangan global. Berdasarkan senarai Lloyd's List 100 Container Ports 2026, Pelabuhan Klang mengendalikan lebih 15.13 juta unit bersamaan kontena 20 kaki TEU pada tahun lepas, meningkat 3.4% berbanding 2024. Ini pula berkaitan kes kematian seorang pelajar asrama di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri 9, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dua pelajar berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Polis terus menyiasat kemungkinan wujud unsur buli dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, pemandu kereta api jarak jauh didakwa di Indonesia selepas didakwa gagal menghentikan kenderaan itu pada jarak yang sesuai sebelum merempuh sebuah gerabak khas wanita di belakang tren komuter yang berhenti April lalu. Nahas pada 28 April, berhampiran stesen Bekasi Timur itu mengorbankan 16 penumpang wanita, manakala 107 lagi cedera. Siasatan awal, pihak berkuasa mendapati pemandu berusia 37 tahun itu membrek terlalu hampir dengan tren komuter yang berhenti. Pemandu berkenaan berdepan beberapa pertuduhan dan boleh dihukum penjara sehingga 12 tahun jika disabitkan kesalahan. Sistem kesihatan Yaman bakal lumpuh susulan peningkatan konflik yang menyebabkan ratusan individu terbunuh dan sekurang-kurangnya 145 ribu penduduk terpaksa berpindah bulan ini. Pengarah kecemasan pertumbuhan kesihatan sedunia bagi rantau Mediterranean Timur, Annette Helzman berkata, konflik terbaru semakin menekan sistem kesihatan yang sudah rapuh selepas lebih sedekat dilanda perang saudara. Dia berkata 9 kemudahan kesihatan di Taiz, Las dan Hodidah terosak, ditutup dan tidak dapat digunakan atau telah diserang secara langsung. Penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini mencapai 65 hingga 70% tahap sebelum perang. Angka itu adalah untuk semua produk bahan bakar termasuk gas petroleum, cecair dan produk ditapis seperti petrol. Berbanding tempoh sebelum perang, kira-kira 80% minyak mentah dan peluap yang tidak diproses melalui selat itu. Penganalisis Amina Bark daripada pembekal Data Klepler turut melaporkan pemulihan dalam ekspor minyak dari teluk berkenaan. Peningkatan dalam penghantaran minyak dari Arab Saudi juga menyumbang kepada peningkatan dalam ekspor tersebut. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM bersedia memastikan kelancaran pertunjukan udara bersempena perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang. Persediaan berkenaan termasuk penerbangan rendah pesawat Gulf Air pada 4 Oktober ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Navigasi Udara CAAM Zainal Abidin Maslan berkata penerbangan rendah itu telah diselaraskan dengan pasukan CAAM termasuk pusat kawalan dan menara kawalan KLIA bagi memastikan gangguan terhadap trafik udara pada hari perlumbaan berada pada tahap minimum. Litua di Langkawi 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Malucelli melakui kemenangan keduanya pada kejohanan kali ini bukan mudah selepas berdepan saingan sengit pada perlumbaan peringkat 3 hari ini. Malucelli berkata kekuatan pelumba dari pasukan pencabar menjadikan perlumbaan sejauh 189.4 km itu sengit sehingga ke garisan penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87 ribu pesakit. Sektor kreatif perkukuh potensi ekonomi jingga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

Ya, selamat malam semua Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Okey, kita sudah berada di jam yang terakhir. Terima kasih untuk kamu yang request lagu. Kita ada susun sudah lagu-lagu permintaan kamu sampai pukul 12.30 malam nanti. Semua kita payung lagu kamu. Yang penting, kamu terus stay di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Time Malam Ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, Bagus Bang.

Syurga membawa kita ke pukul 11.34 minit malam sudah. Okey, jadi macam biasa Ozil kongsikan info cuaca untuk besok hari Rabu 30 September 2026. Cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di pantai barat Sandakan dan juga Kudat. Tiada hujan di pedalaman Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di pantai barat, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Sandakan dan Kudat, hujan di beberapa tempat di Tawau, tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Sandakan, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan juga Kudat. Okay, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aizat yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Ini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, ucap syukur, alhamdulillah. Dan itu yang kita mahukan. Kita sihat, kita boleh cari rezeki. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Dan kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah anda boleh dengarkan menerusi MyTV 701, Astro 869, juga di semua stesen RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik pada waktu ini. Kita bertemu di Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Boleh ya? Geng apa dia? Macam biasa, geng buruh hantu. Nampak, nama tu nampak ganas, tapi jangan risau, geng buruh hantu memang hatinya sangat-sangat baik, sangat-sangat sporting. Dan sepanjang 6 jam ini, saya akan memberikan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Dan juga saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jadi terus kekal setia, stay tune. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, macam biasa mood apa dia? Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Search dengan Pelesir Kota membawa kita ke 12:26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur katanya. Alamak, tak geng saya lah. Kata geng ke burung hantu? Burung hantu mana tidur kan? Tapi yang nak berehat tu, nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja. Kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Kita galas tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting berkat. Peniaga-peniaga se-Malaysia juga, terutamanya mereka yang sedang berniaga kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Macam mana perniagaan hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Semalam 29 September adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi jagalah jantung anda. Sebab apa? Sebab jantung ini merupakan organ yang paling penting sebenarnya bagi setiap individu yang dan juga perlulah dijaga demi kesihatan yang lebih baik. Dan salah satu punca utama penyakit jantung adalah disebabkan apa dia? Pertamanya, pemakanan yang tidak sihat. Yang kedua, gaya hidup yang juga gaya hidup yang tidak aktif lah. Jadi kalau kita periksa bagaimana tahap kolesterol kita, kalau dah sampai border tu, hati-hatilah. Jadi masih belum terlambat lagi untuk kita mengubati ataupun mengubah tabiat pemakanan kita demi jantung kita yang lebih sihat. Jadi mari kita sama-sama jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan tips. Mengamalkan tips apa dia? Makan, ambil makanan yang tinggi serat, kekalkan berat badan ideal, kurangkan minuman manis, kita hadkan makanan tinggi lemak dan juga kolesterol, makan buah dan juga sayur pelbagai warna ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada katanya hujan bang ni.

Wan, Wan, Abang, Kakak, ya, Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah-dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Crystal dengan penasaran. Cuaca masih lagi dilanda jerebu. Kalau pukul 8 malam tadi, sebanyak 36 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan di sebelah semenanjung, di Johor, di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di sebelah Perak. Jadi dalam keadaan jerebu ni, seperti biasa, jaga kesihatan anda baik-baik, minum air secukupnya. Kalau balik ke rumah tu, terus mandi je kan. Kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sekolah-sekolah juga menghadkan aktiviti di luar sekolah yang melibatkan kurikulum, mungkin ada pendidikan jasmani dan sebagainya. Terima kasih untuk anda yang terus laporkan diri. Ada Elbiana Rosiliana dari Kumang, Sarawak. Ahmad Nurul Amri juga dari Sarawak. Muhammad Ramli Jaafar, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi Saril, Pak Harun, Noah Ajib Jali dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Kita juga ada Nenek Ani, Ita Chok dari Ipoh, Razak Malangi. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang juga Terengganu Setio, Hatun Atun, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Real Adi dari Damansara Damai, Cik In katanya, Izzati Zati. Kita ada Syah Putera Mesing Johor, Nida Wahida dari Senai JB, Intan Hamid, Nur Isa. Kita ada Jumizan Atan juga hadir dari geng Wakaf Kampung Kangkar Caar. Katanya ada Atan, Jo, Lan, Mat, Mentaka, Miss Ajib. Sentiasa menemani JBH katanya sampai pagi. Mantap. Jordan, Jimmy, Tangai, Mazlan, Maria dari Kota Baru, Manda, Izan. Kita ada siapa lagi? Ramai ni. Nordiana, Nordin dari Miri, Sarawak. Kita ada Bida dari Saju, Iskandar Putri, Johor, Nani, Ani dari Kuala Kurau, Perak, Khairul Anwar. Kita ada Akila, Melson, Agnes, Emma, Miri, Sarawak. Princess Su, Razak Balangi, Nur Azila, Jamal Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Pak Su Omar juga terus bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Bia-Bia, Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Lin, Roslinda, Zek Pak, ya, YMC dari Seremban balik ke Perlis, luncur dalam kereta, hati-hati. Marsa Salih, Abdul Jalil Tahir, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca panas. Hamdan Arifin, Tantari Mas Merah, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Iza KBE, Rosli Hasni Lee. Dia ada salam luncur on to on, kasih on terus sampai pagi. Boleh tak boleh? Hey, mana lagi geng-geng berhantu? Laporkan diri dengan saya. Bukan saja di Facebook, bukan saja di Instagram, tapi di live TikTok juga. Jangan lupa ya, sama-sama kita meriahkan live TikTok Nasional FM sampai ke pagi. Jom terus layan lagi. Ini daripada komposernya Said Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, dengan Orang Timur. Kita semua orang Timur. Jaga adab, jaga peribahasa, jaga diri. Saya pasti anda semua adalah insan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab kita adalah Malaysia. Dan orang Malaysia pastinya mempunyai hati dan juga nurani yang sangat-sangat terpuji. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook nasionalfm sentiasa di hati dan TikTok nasionalfm. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

Konspirasi membawa kita tepat jam 1 pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Kita dah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Nasional Geng Berhantu. Peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya F1, ramai yang tak sabar menyaksikan F1 nanti yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor. Setelah sekian lama tak ada di negara kita, kini kembali lagi. Bila waktunya? Tarikhnya bila? 2 hingga 4 Oktober 2026. Dapatkan tiket-tiket tau. Tapi bukan saja sukan pemotoran ataupun F1 yang disajikan untuk anda, tapi juga litar rasa madani juga dibawakan untuk anda. Cita rasa Malaysia ke pentas antarabangsa. Lebih 30 produk usahawan F&B tempatan juga akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran litar rasa madani KUSKOP sempena Bahrain Grand Prix 2026. Jadi sama-sama kita singgah, sama-sama kita rasai dan juga tunjukkan sokongan kita kepada usahawan lokal yang akan memeriahkan pengalaman perlumbaan dengan cita rasa Malaysia. Jadi kita hebatkanlah perniagaan Malaysia. Geng-geng F1, pengunjung-pengunjung yang bakal menyaksikan Bahrain Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor, jangan lupa ya, kunjungi pelbagai produk yang dibawakan kepada anda. Terima kasih geng-geng berhantu. Ada Fikri 92 yang merabakan diri bersama-sama dengan saya. Nasaruddin juga hadir. Ada Anak Utara Channel, Mesara, Karim Hamid, Faizal dari JB, Afiq Ruzaini, Halimah Ahmad, Ehsan Adelu, Arman 82 bersama dengan rakan-rakannya Nizam, Aidil dan juga Mio yang sedang meronda di WCE, Lebuh Raya WCE ya. Selamat meronda Lady Pink Aida. Kita ada Aini 67 yang tengah bekerja di CCM, Puteri Farisha, Latifah Afizah 81, Delima, Pak Abu 74, Zakatin Ram, Rosila Ramli. Siapa lagi yang melaporkan diri? IIPHY, Nur Cahaya dari Perlis, Saiful Anwar, Jajah 83, Pengambil Cinta, Anjir Bikers KL, Muhammad Azmi dari Kelantan, K-Roll juga turut bersama-sama, Anak Anton dari Kudat Sabah, Ida Khairi Pasir Mas, Nur Aida. Kita ada siapa lagi? Siti Fatimah, Nur Adila, Pak Cik dari Alustar, Lavender Girl, Muhammad Mohadir, Lara Saufi, Wang Spawi, Abang Backpink, Mira Boy, ada Ismi Pal, ada Ismail Siri, Hayati Ahmad juga. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi lightnya kasih padu, Alan Burger Gini, Drive Pining hadir juga. Semua okey lagi. Saya harap geng-geng berhantu semua okey. Akan terus berteman sampai pukul 6 pagi bersama dengan saya. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan, lagu-lagu rock di berbagai rentak waktu ini sehingga 1:30 pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

Nasional FM, sentiasa di hati. Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di

Boy, paduan suara Udit Narayan Alkayani dan juga Kavita menerusi lagu Koin Milik Geyang. Lagu dalam filem Kuch-Kuch Watahe membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu akibat konflik Asia Barat, banyak perniagaan terkesan. Bukan negara Malaysia saja yang terkesan, malah seluruh dunia. Ada yang sampai kehilangan kerja. Jadi dengan itu juga lebih 400 ribu peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job tau. Jadi bawah seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial berkeso bagi membantu pekerja yang mungkin terkesan akibat konflik Asia Barat. Jadi Menteri Sumber Malaysia Dato' Sri Ar-Rahmanan menyatakan walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum lagi, tapi kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Jadi kerajaan menerusi berkeso juga turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerja baru yang bersesuaian menerusi portal berkenaan. Jadi sesiapa yang kehilangan kerja nak cari pekerjaan, pergilah ke My Future Job portal berkenaan kan, kita isi je. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki anda di sana. Jangan cepat berputus asa. Ada yang berputus asa, ada yang rasa tidak bahagia. Yang paling penting kunci kebahagiaan tu apa dia? Jangan membenci sesiapa pun walaupun kita dizalimi. Jangan bersedih. Terlampau bersedih pun tak boleh juga walaupun masalah begitu berat kan. Hidup dengan sederhana walaupun apa yang ada. Meskipun serba ada, serba tak ada, hidup dengan sederhana. Yang paling penting kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Walaupun keadaan susah, kita perbanyakkan sedekah walaupun saat kita dalam keadaan susah. Tersenyumlah walaupun hati sedang menangis. Yang berhantu Amy Bob Parker melaporkan diri bersama dengan saya Zarina Ina. Kita ada Asmadi dari Alor Gajah, Hey Bengi, Abang Lori, Nersafah Marwah, Misai, ada Yong Iza, Junaida Kamarin, Double Shark, RCMY dari Baling, ada Azrin Hanapi, Sherry 76 berbangun katanya. Ini pendengar kita di Australia sebenarnya. One Legend.

Rosita Uji, ada siapa lagi? Ainul Putih, Ruslan Zakaria, tiga Ainul, Ajib 8189, Fairuz Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Nur Aris memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz John Burger juga turut hadir. MP3 School. Okey, jom Zulkifli Kuala Terengganu. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood jiwa kita, mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau kenangan manis pahit dalam hidup anda. Kalau boleh imbau kenangan manis je, kenangan pahit jangan diimbau, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi kalau nak imbau juga, pastikan kita renungkan apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kenangan itu. Sebab kenangan itu meninggalkan pengalaman. Pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya Allah. Pengalaman itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rahim Osman, diri oleh Jui dan juga Adit Obi. Lontaran suara Inka Kristi menerusi lagunya Nafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone

persembahan kumpulan Handy Blade dengan kau yang bernama Seri. Di mana yang bernama Seri? Seri dah tidur. Ada yang kata Seri dah tidur, bang. Ramai. Ada juga Seri yang tengah buat kuih. Ada juga insan yang bernama Seri yang tengah bekerja pada waktu ini. Baik, sama memandu kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita belum lagi tegur pemandu-pemandu se-Malaysia, kan? Mana pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasih horn satu kali untuk National Game Burhan tu. Pam-pam-pam. Ramai yang sedang memandu di atas lebur raya pada waktu ini. Bukan saja di lebur raya di Jalan Persekutuan. Tapi cerita pasal lebur raya ni, tahu tak lebur raya pertama di negara kita bermulanya tahun bila? Ramai yang tak tahu. Yang tahunya kita lalu bayar tol. Untuk sejarah lebur raya di negara kita, kan, bermula pada bulan Mac 1964 tau. Sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966 menerusi lebur raya Tanjung Malim Slim River yang menurut data juga merupakan lebur raya pertama di Malaysia dan juga di Asia. Jajaran sepanjang 24 km itu mengenakan tol 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimansuhkan pada 1994 susulan siapnya lebur raya utara selatan. Namun begitu, sejarah lebur raya dengan capaian terkawal di negara kita bermula dengan lebur raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan juga siap sepenuhnya 1977. Dan selepas itu, sektor pembinaan lebur raya di negara kita terus berkembang, khususnya selepas lebur raya utara selatan siap dan juga beroperasi. Selain pengoperasian lebur raya yang juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya kepada syarikat swasta menerusi dasar pensewastaan bermula era tahun 1980-an. Kena tahu jalan raya yang kita lalu tu sejarahnya dibina bila. Kita setiap hari lalu je jalan raya tu, kan, lebur raya, tapi tak tahu sejarahnya. Baik, Atia Zuriati, selamat pagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Ismi Mai Zikri, dia katanya dalam perjalanan ke JB. Okey, selamat memandu ya Ismi. Zainu, kita ada Syam Nurin, Acu Nizah, Nurlidah, Masa Saleh, Tiger Aini, Bizi 85 dari Pujung, Hesh dari Pekan, dari kita ada Bro M, kita ada Mak Tok, Kupu-Kupu Beracun, Nur Pineng, Ramlahdin, Remy 78, Waini, Ziti Zaliha, Nisa Jerantun, Aida Abdul Jamil, kita ada Amoy Cantik, Hai Ian, pendengar National FM, Mawar Merah, Pak Inberger 7 Ibaling, kita ada Mas Nur, Kak Laisa, KZ yang juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Lapor diri, jangan lapor diri saja terus, tapi terus kekal setia teman saya sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Mazuki. Ini dia persembahan daripada Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang ketiga sebenarnya, 2 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan National Game Burung Hantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

daripada gembosanya Wan Zul, kumpulan EYE menerusi lagunya Namamu kini jadi sebutan. 2.27 minit pagi. Oh ya, berbagi 6 hari lagi untuk kita sama-sama mengikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bermulanya 6 hingga 10 Oktober 2026. Temanya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi mereka yang berada di Ibu Negara ataupun di Lembah Kelang ataupun di mana-mana saja, jom sama-sama kita memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sama-sama kita datang beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ya. Berbaki 6 hari lagi. InsyaAllah saya juga akan berada di sana. Cuaca yang terbaru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Yan, Kuala Muda, Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star. Seluruh negeri Pulau Pinang di Perak, di Kerian, Batang, Padang, Mualim, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Cameron, Highland, Raub dan juga Lipis, Selangor di Sabah, Bernam dan juga Hulu Selangor, Sabah di Kudat, Pitas, Sandakan, Labuk, Sugut dan juga Paitan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh memuat turun My Cuaca dekat App Store tu. Senang je, muat turun My Cuaca. Kita boleh semak, kita boleh tengok keadaan cuaca, kita nak lakukan aktiviti luar rumah. Sediakan payung sebelum hujan. Muhammad Nur, tiap-tiap malam saya bersama dengan GBH. Mantap, itu yang kita mahukan. M. Rizal 80 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nur Hakma Senin, ada Nuras, ada Man Kazuha, Widuri, Mid, Kompom, Azri Aziz, Nurmala, Abdul Hamid, Wani, ada Mael, ada Ahmad Nurul Amri, Noliana, Pak Su, Mak Su, Botak Bahau yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mas Turan, dia katanya salam hadir. Yang hadir di live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih laju sikit lah, kasih semangat sikit. Ada yang terkenangkan tentang cinta. Cinta sejati di hatiku hingga nanti ku mati, kan? Kaulah cinta abadi di jiwaku hingga akhir hayat ku nantikan. Tapi kalau kita sebut pasal cinta sejati ni, dia perlukan apa? Cinta sejati ni perlukan apa? Dia cinta sejati ni, dia sebenarnya perlukan cinta yang tulus apa adanya lah. Cinta yang tidak pernah kata orang tu memandang keadaan rupa, keadaan fizik, harta dan juga tahta. Itu cinta sejati. Muhammad Iqbal lawa.

Yang terasa, saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2

Lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Dikis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Siapa yang rampas? Jangan tanya saya, tanya si dia lah. Kalau tanya saya, mana saya tahu kan? Walaupun saya ada mangkuk ajaib kan yang boleh tengok anda, tapi saya tak tahu siapa yang rampas cinta anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Senaga Berhantu. Diam tak diam, kita dah memasuki jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 30 September 2026. Semoga hari Rabu hari ini membuka kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau semalam siapa yang rasa kecewa, rasa tak senang hati, rasa macam-macam lagi, rasa berputus asa mulai pagi ini, kita kembali bersemangat dalam hidup. Semangat-semangat terus dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Ujian ni memang takkan berhenti tau. Lepas kita melepasi satu ujian, dia akan datang ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Sampailah ke akhir hayat kita, ujian datang macam-macam. Bukan saja ujian dari segi kehidupan, ujian percintaan, ujian perhubungan, ujian dengan adik-beradik, macam-macam lagi ujian dan dugaan. Ujian poket, tahu tak poket? Diuji dengan kesusahan, kesenangan, macam-macam lagi ujian. Semoga kita dapat menghadapi segala ujian itu dengan hati yang tenang dan juga tabah ya. Baik, dalam kita menghadapi cuaca panas ketika ini, ada kawasan-kawasan yang dilanda panas yang ekstrim. Ada juga ketika ini terutamanya di Semenanjung menghadapi jerebu. Tapi jangan kita lupa juga, kita hampir sampai ke penghujung tahun tau. Di penghujung tahun bila memasuki musim tengkujuh je, mulalah akan berlaku banjir di sana sini. Bagi kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sudahkah anda bersiap sedia untuk menghadapinya? Untuk negeri Terengganu saja, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu bersiap sedia dan juga bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa saja. Jadi kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan aset telah pun dilaksanakan demi memastikan kelengkapan dalam keadaan baik dan juga siap siaga digerakkan semasa banjir ataupun kecemasan. Dan sebanyak 460 kawasan dikenalpasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun yang lalu. Jadi walau macam mana pun, pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat dan juga fenomena air pasang yang boleh kata orang tu menjejaskan kawasan kurang yang biasa dilanda banjir. Jadi APM juga bekerjasama rapat dengan Met Malaysia dan juga GPS dan juga mengaktifkan PPS mengikut keperluan serta menasihatkan penduduk mengenalpasti pusat pemindahan sementara dan juga mengikuti amaran cuaca. Kita kena kenal pasti di mana pusat pemindahan sementara kita kalau berlakunya bencana kepada diri kita. Kena tahu di mana tempatnya. Baik, selamat pagi Zarifah Ismail. Kasut dah buruk katanya, salam JB hadir meluncur ke Ipoh pagi ini. Kita ada Hayati Azila MTG juga, Abang Zeng. Kalau dulu dia dengarkan GBH atas Grab, dia kata sekarang ni dia dengarkan atas screen. Tinggi tu. Buka kuat-kuat eh. Sambil-sambil bekerja atas screen tu, saya hiburkan anda. Kasmah Mat Yahya. Kita ada Suhartini Irdawati, ada Aziz, ada Jamal 67, Umi Rohani. Pejuang Tegar katanya menghala ke utara waktu ini. Pon-pon-pon, kasih hon lah betul. Baru betul. LV85, OE, Arifah Imani, Fauzia Osman, Usop dari Sungai Petani, Malah Acid, tengah berehat sambil bekerja. Dia bekerja, sekarang tengah rehat bang. Baru nak makan ni, okay. Selamat menjamu selera. Anak bongsu, Farif Hakimi juga bersama-sama. Ada Kudin, pin-pin, pon-pon katanya. Bar SB pun masuk, pon-pon-pon. Aku Fadil, pon-pon-pon.
kepada triplet lori Isuzu melaporkan diri. Mr. Well juga turut bersama-sama. Ramai pilot-pilot darat se-Malaysia melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terus sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita Ella dengan Sembilo. Terus dengarkan Asalnya Berhantu bersama dengan pemilik suara ini, Nunalip, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

dengan lagunya sendiri membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bangun bertemankan Nasional FM. Ada yang baru bangun katanya. Sama kata orang tu. Selamat bangun. Syukur diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Jadi ucap terima kasih pada diri kita. Kena ucap terima kasih. Tepuk-tepuk tangan tu. Terima kasih tangan dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Terima kasih mata dapat memandang pandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan tentang perkara-perkara yang baik. Kaki, terima kasih wahai kaki membawa kita berjalan sejauh umur kita, kan. Dah tua dah kita rupanya. Sedar tak sedar kita dah tua semakin berusia. Walaupun semakin berusia, hati tetap muda. Ada yang kata begitu. Okay, sempena Formula 1 ataupun Formula 1 di litar Sepang antarabangsa. Litar antarabangsa Sepang ia bermula 2 hingga 4 Oktober nanti. Seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Dato' Kahar menyatakan jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan juga anggota polis diraja Malaysia serta 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan operasi keselamatan akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, manakala kawalan semasa perlumbaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan kemuncak perlumbaan utama dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober ini. Kalau keselamatan turut meliputi persembahan konsert X-Wall pada 3 Oktober dan juga Martin Garrix pada 4 Oktober, masing-masing daripada pukul 7 pagi hingga 10 malam di helipad SIC. Siapa-siapa yang dah dapatkan tiket, jangan lupa. Kerana Formula 1 ataupun Formula 1 ni dah lama tak ada dekat negara kita. Ini muncul kembali. Sama-sama kita memeriahkan berbagai acara sebenarnya dibawakan untuk anda di sana. Atok, selamat pagi Atok. Dan 979 sikit kita ada dealah Zubir Omar. Katanya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar. Woi, pilot darat Nizam Bandar Tenggara, pencinta 198. Kita ada Bro Ukur, Ainuraini Zainon. Ada Z1K, Iris Chome, Papa Roy, Nero Matthew, Azu Umi, Queen of Smoke, Khairul Anwar, Naim, Ara77, Said Yem, Siti Amdi Rami, Cik 84, Merpati Putih, Jamila 79, kita ada Ami Saujana. Terima kasih ke Moja Putih juga, dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, waktu ini sehingga jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an, boleh ya? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Royston Stamoria, dilihat oleh Syed Harun, Kumpulan Freedom. Dengan lagunya, mulanya di sini. Di mana? Di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tak bahwa Ustaz, dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Dia nyarut masalah teh, wairu'un masalah itu, dia gagal masalah itu, jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah, dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Okey, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat kerana rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh kerana cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah kerana cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan kerana dosa, tetapi kerana tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabah FM.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang hiling,
1: masih buat lagi, sudah hiling. Rentak, apa enak? Sabah FM, Sabah FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

0: Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

0: RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Sebas Pagi Zoom, Sebas Pagi hingga 3 petang, santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah Hujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Dipolusikan musik anda.

0: FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, Kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau yang tak percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Evolusikan muzik anda.

0: Kin FM bersamamu.
1: Ya, Ivo 6.11 hari ini FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih anda yang dengar Sarikan FM pagi-pagi ini. Seperti biasa dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan untuk anda yang berada di luar kawasan sandakan, boleh dengar Sarikan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Dan kini boleh dengar juga menerusi portal Radio RTM ya. Gerakan Solo pagi ini menerusi Evo 611. Teman berteman bersama saya Asnita Sulaiman DJ As Bukan Alang-Alang, ditemani rakan teknikal bersama dengan Sazri Ibin dan rakan suga Sinca Azhar Yusof. Kami akan terus bersama dengan anda untuk hari ini menerusi siaran Sarikan FM hari Rabu 30 September 2026, berada di hari yang terakhir untuk bulan September tahun ini 2026 ya. Baik, sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlebih. Dan pukul 6.30 pagi kita akan ikuti bersama berita ringkas FM, dan 6.45 pagi nanti kami akan terus siarkan laman Nurani, dan 7 pagi nanti utama 7 pagi akan kita ikuti. Jadi ini pergi siaran carangan untuk jam yang pertama pagi ini bersama-sama kami menerusi Evo 6.11 Sandakan FM bersamamu.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serakan FM bersamamu.
2: Okey, so masanya untuk saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabalu, Batangan dan juga Terlupe. Dan saya mulakan ramalan cuaca bagi daerah Sandakan di mana untuk daerah Sandakan pagi dan juga petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Ini bagi daerah Sandakan. Ada ramalan cuaca bagi daerah Buluran di mana pagi di Buluran diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala petang di Buluran diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Dan juga malam di Buluran diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, bagi daerah Kinabatangan pula, di mana pagi ini di Kinabatangan juga diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Ya, ini ramalan cuaca bagi daerah Kinabatangan. Dan untuk ke ramalan cuaca bagi daerah Terlupe, tiap pagi diramalkan tiada hujan. Manakala petang dan juga malam di Terlupe diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Selesai saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Terlupe bersumber dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Turun aplikasi My Cuaca.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan melalui portal My Future Jobs di bawah seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ia bagi membantu pekerja yang terkesan akibat konflik Asia Barat. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum, kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Bercakap di Kota Baru, Kelantan, beliau berkata kerajaan menerusi Perkeso turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan.

Rentam muzik dan seni bermukun dari Borneo menjadi wadah penyatuan budaya Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam melalui program bermukun se-Borneo 2026 di Yogyakarta, Indonesia. Ketua Delegasi Radio Television Malaysia RTM Muhammad Yusni Muhammad Ali yang juga pengarah penyiaran Sabah berkata, program itu bukan sahaja memperkenalkan seni bermukun kepada masyarakat, malah mengukuhkan kerjasama antara ketiga-tiga institusi penyiaran. Program berkenaan turut menjadi platform pertukaran program serta berpotensi membuka kerjasama dalam bidang seni dan budaya pada masa akan datang. Radio Republik Indonesia RRI menjadi tuan rumah program 6 hari itu yang berlangsung dari 28 September hingga 3 Oktober ini.

0: Madani.
1: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
2: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah, pengetua atau bilik gerakan peperiksaan, sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau pejabat pendidikan daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat.
3: Awan teruk capan, got permintaan lagu.
4: This is your radio.
3: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.
5: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
6: Mendengar kita Senakan FM.
5: Iya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, wah.
6: Senakan, kau indah percaya.
7: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
8: Senakan FM.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sidang pendengar yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sentiasa redha dengan segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang mudah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, sedekah adalah amalan yang baik bagi seorang muslim. Amalan bersedekah sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita sebagai menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap orang yakin dengan kebaikan dan keberkatan bersedekah. Daripada Sayyidah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang mulia, bersedekah juga sebagai tanda kita bersyukur. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksudnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ulang, jika kamu kufur engkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Sedekah ini bermacam-macam cara. Ada yang bersedekah dengan harta, ada juga dengan makanan dan minuman. Secara umumnya, sedekah itu memberi kebaikan dan kemudahan kepada individu ataupun orang ramai. Namun segelintir masyarakat lupa adab bersedekah, sehingga ada yang mereka berikan bukan untuk memudahkan, malah memudaratkan, bahkan membebankan. Sebagai contoh yang pernah berlaku, sedekah daripada saki baki sisa makanan yang hampir basi, bahkan yang sudah tidak boleh dimakan lagi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebaikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Inilah adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Jika ingin memberi, biarlah sesuatu yang selayaknya kita beri seperti mana selayaknya kita terima. Difahami, kadang perkara yang berlaku bukanlah disengajakan. Sebaiknya pastikan apa yang mahu diberi sesuatu yang sesuai untuk diterima. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan imej yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okey? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Seragam FM bersamamu.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.
0: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: TM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Sentiasa Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam hari itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Datuk Seri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya, tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, Ubat Melalui Pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja. Bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan-Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat-laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti. Manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jago basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak berasi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan, Muhammad Shah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama

0: rumah. Kita bersama.
1: Relax bersama kami di Evo. Evo. Evo. Sandakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Santakan FM. Ilo.
1: Sebentar lagi, Berita Ringkas Santakan FM.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Simpan nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.
2: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah

0: klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu doktor di situ memeriksa dan rasa oh ini perlu perhatian pakar, dan yang merasakan tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan, mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kerana tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapat rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit luar dan selepas dirawat di situ, distabilkan, dan ada yang alhamdulillah kadang-kadang boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
1: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kent Sandakan.

0: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jika anda sakit atau mengalami kecemasan perubatan menjelang hari peperiksaan, sila berhubung terus dengan pihak sekolah. Calon yang dirawat di hospital masih berpeluang menduduki peperiksaan di ward hospital selepas mendapat pengesahan doktor dan penyeliaan pegawai peperiksaan. Menarik di Medsos hari ini.
1: Ya, sememang saya ingin saya kongsikan yang menarik di Medsos untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Ya, dan yang menarik di Medsos mesti portal berita RTM. Yang pertama yang saya kongsikan, di mana Kementerian Komunikasi perhebat promosi dasar dan juga inisiatif kerajaan, di mana pendekatan lebih proaktif dipergiat untuk memastikan setiap dasar, inisiatif dan juga perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Ya, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, bahagian komunikasi strategik dan juga korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian untuk menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh, di mana setiap kementerian disediakan peruntukan masing-masing. Namun usaha ini perlu dipertingkatkan lagi agar inisiatif contohnya seperti program My Salam dan juga Peka B40 di bawah Kementerian Kewangan benar-benar diketahui oleh kumpulan dasar dan juga dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat. Okey, ini yang pertama saya kongsikan yang menarik di Medsos. Dan yang seterusnya, satu berita luar negara saya kongsikan, banjir tanah runtuh di Nepal, 27 terkorban, 4 masih hilang. Okey, sekurang-kurangnya 27 orang terkorban, manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat yang berterusan mencetuskan ratusan kejadian tanah runtuh dan juga banjir buruk di Nepal. Okey, sehingga menyebabkan limpahan air sungai Bagmati menjejaskan kawasan selatan tenggara tengah negara tersebut. Ya, di mana menurut pihak berkuasa, pengurangan dan juga pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, sebanyak 542 insiden berkaitan bencana direkodkan di seluruh negara itu antara 24 hingga 27 September lepas. Dan agensi itu juga merekodkan 304 kejadian tanah runtuh, 87 banjir dan 151 insiden berkaitan hujan lebat. Dan kejadian tanah runtuh menjadi punca utama kematian dengan 20 korban, manakala 8 lagi individu dilaporkan cedera. Okey, jadi satu berita luar negara saya kongsikan kepada anda mengenai banjir tanah runtuh di Nepal, 27 terkorban, 4 lagi masih hilang. Dan juga yang tadi saya kongsikan yang menarik di Medsos, di mana Kementerian Komunikasi perhebat promosi dasar dan inisiatif kerajaan. Selesai saya kongsikan yang menarik di Medsos untuk hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama kami, Stanakan FM bersamamu.
0: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Stanakan FM bersama.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.